0: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-sanga.
4: Sing ada lawan.
5: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-sanga Facial Wash, bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
3: Dapatkan produk-produk dari Sanga-sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.

buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Musik 90-an gak ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah diselokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhenti pakai tameng work-life balance dan self-reward kalau isi rekening kamu masih bikin cemas setiap akhir bulan. Banyak orang mengira masa muda itu waktu untuk menikmati hidup dengan porsi kerja dan santai yang seimbang. Tapi ada beda besar antara orang yang menikmati hasil kerja keras di masa tua dengan orang yang terpaksa terus kerja fisik di usia tua karena masa mudanya terlalu banyak santai. Masa muda itu waktu terbaik untuk menimbun value dan kompetensi. Kamu tidak akan punya masa tua yang tenang kalau di usia produktif ini kamu lebih memilih balance dibanding memeras keringat membangun pondasi. Menikmati hidup itu di garis finish, bukan di awal perjuangan saat kamu belum menghasilkan apa-apa. Kamu mau santai sekarang atau menderita nanti? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa. Di www.foxradio.com.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Feel good. Feel good.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
1: Website?
2: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Bandung.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
3: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
2: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
4: Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Setelah melepas sejumlah single, Romansa merilis EP perdana bertajuk Penulis Lagu. Mini album berisi 6 lagu ini adalah perwujudan kisah-kisah personil Romansa, bahkan jauh sebelum mereka terbentuk jadi sebuah band. Dan lagu Selesai jadi fokus track yang bercerita tentang sebuah keinginan buat menyudahi suatu ikatan dikarenakan sudah gak adanya lagi koneksi, juga usaha yang sama dalam sebuah hubungan. Maka Selesai merupakan keputusan yang paling tepat dibandingkan lebih banyak waktu lagi yang terbuang sia-sia. Ini dia Romansa dengan Selesai.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Siapa yang nggak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangavillas.

0: websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sangasanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sangasanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sangasanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sangasanga, singa ada lawan.
2: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
4: Sekarang masih ada yang dengar radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil?
4: Bisa.
5: Radio di rumah?
4: Bisa.
5: Aplikasi streaming?
4: Website?
5: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
7: Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: syarat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan, laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu terus-terusan menutupi layar HP setiap kali pasanganmu lewat, itu bukan karena kamu sedang menjaga privasi, tapi karena kamu sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang takut ketahuan. Banyak orang menyalahartikan batasan dalam hubungan demi ego sendiri. Beda banget loh antara orang yang punya privasi sehat dengan orang yang sengaja membuat rahasia karena takut ketahuan berbuat salah. Tapi tahu nggak, di balik dalih kebebasan pribadi yang sering kamu agungkan, sebenarnya ada rasa bersalah yang sedang kamu tutupi. Privasi itu adalah hal-hal pribadi yang tidak merugikan hubungan. Sedangkan rahasia adalah sesuatu yang sengaja kamu simpan karena kamu tahu itu akan menghancurkan kepercayaan pasanganmu. Kamu tidak bisa menuntut kepercayaan penuh kalau caramu bermain HP saja masih memicu kecurigaan. Daripada kamu capek berargumen dan memakai alasan privasi sebagai tameng, mending sekarang kamu fokus membangun keterbukaan yang sehat bersama pasanganmu. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang menjaga kesetiaan dan kejujuran dari hal-hal kecil, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan hubunganmu dari kehancuran. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa aman, bukan kecurigaan yang disembunyikan. Coba, jujur sama diri sendiri. Hubunganmu sekarang ini sedang menjaga privasi, atau memang kamu lagi sibuk menyembunyikan rahasia?
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

atau lagu berturut-turut gitu boleh. Lagi pengen denger karaokean atau dengerin lagu apa sih teman Fox hari Sabtu ini, edisi 4 Juli. Udah Juli lagi loh ya. Terus tiba-tiba udah akhir tahun aja. Gak mau diingetin gitu ya teman Fox ya. Gimana kabarnya hari ini? Seneng banget Rian Timothy pastinya udah siap buat nemenin teman Fox sampai tepat jam 6 sore nanti. Melihat kota Bandung yang hari ini bisa dibilang apa, gak panas, gak hujan, tapi anyep. Iya gak sih? Dikasih panas banget juga udah gak terlalu ya sekarang, tapi dapetnya kayak anyep-anyep gitu, kayak mau hujan tapi gak jadi, jadinya anyep. Lagunya yang enak jam-jam segini apa sih teman Fox? Kasih tahu dong di 081-22-47-74-917. Sambil kita apa lagi, update mungkin nih, update apa, berita apa nih teman Fox lagi pengen mencari tahu informasi tentang apa. Atau Rian Timothy aja yang kasih tahu informasinya ya. Mungkin nanti kita akan melihat update dari Piala Dunia ya, boleh ya. Dan juga masih banyak informasi lainnya cuma di Fox Music Marathon.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

Feel good terbuang dalam waktu Bara Suara. Terima kasih buat Abai di Bekasi yang udah nge-requestin lagunya dari Bara Suara yang bahas bahasa. Tapi kok diputerinnya yang itu, yang terbuang dalam waktu. Iya, jadi bahas bahasanya belum ada, enggak apa-apa ya. Abai di Bekasi diputerinnya yang terbuang dalam waktu, tapi kalau misalnya Abai mau request lagi boleh ditungguin ya sini sama Rian Timothy sampai jam 6 mau request lagi. Boleh lagu apapun. Mudah-mudahan ada. Bahas bahasa kita janjiin minggu depan ya.

minta dulu sama Kang lagunya ya. Nanti ya, tunggu ya. Apa kabar juga ada Johan di Tasik. Hai Johan, selamat siang. Katanya ngedengerin aja nih sambil kerja di rumah. Semangat ya yang lagi beres-beres rumah, mungkin yang lagi kerja di rumah, atau lagi buka apa lagi? Buka warung di rumah, buka seblak di rumah, buka apa lagi? Buka laptop di rumah. Ya kan kerja. Ya, pengen lagunya Begitu Indah, tapi kalau enggak ada dukung aja. Oke, terima kasih Johan. Terus juga apa kabar lagi? Selamat siang, ada siapa ini? Restu yang pengen diputerin lagunya dari Ultra yang Say It Once. Katanya dikirimin salamnya buat semuanya aja yang lagi ngedengerin Fox Radio Bandung dari Merauke. Dari ujung dunia ke ujung dunia katanya gitu. Oke, dari Sabang sampai Merauke dia bilang gitu juga ya. Terima kasih loh. Ini yang lagi streaming jauh-jauh juga ya. Terima kasih yang udah streaming dari www.foxradio.com. Selamat siang, dan selamat siang juga buat teman Fox yang mungkin sekarang lagi di jalan, lagi mendengarkan Fox Radio Bandung. Ini teman Fox lagi mendengarkan program Fox Music Marathon sampai tepat jam 6. Buat teman Fox yang pengen request lagu, silakan boleh dikirimin via WhatsApp di 081-22-4774-917. Beberapa lagu bakal diputerin sama Rian Timothy terlebih dahulu. Setelah beberapa lagu ini ada update tentang Piala Dunia. Ada yang udah tahu berapa besar? Betul sekali, 16 besar. Kira-kira siapa ya jagoannya teman Fox ya? Makin galau gak? Atau kayak udah kebaca sih siapa pemenangnya kayaknya tahun ini? Sampai jam 6, Fox Music.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 6 di Fox Music Marathon dan masih langsung dari Jalan Abadi Raya 12C Bandung.
1: Live ya, langsung. Dari sini.
0: Langsung, jadi kita bakal putar.

0812-4774-17. Gimana untuk Piala Dunia 2026 ini, apakah teman Fox sudah melihat kira-kira siapa yang akan menjadi juaranya? Karena seperti yang teman Fox ketahui, ini kan Piala Dunia 2026 lagi berlangsung ya di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan ini baru aja menyelesaikan seluruh pertandingan di babak 32 besar. Nah, ini udah mulai masuk ke babak 16 besar, itu pada 4 Juli 2026. Luar biasa. Gimana? Masuk nggak favoritnya teman Fox? Atau ada kayak, kok gini sih? Kayak, kok Jerman gak masuk 16 besar? Ada yang gitu? Ada? Atau hanya Rian Imoti aja? Jadi ini sebanyak 16 tim terbaik ini telah mengamankan tiket mereka untuk babak selanjutnya tentunya. Dan pertandingan besar di babak 16 besar ini udah siap untuk bertemu dengan tanggal 5 Juli dulu ya. 5 Juli itu ada Kanada versus Maroko, Paraguay versus Prancis. Terus juga di tanggal 6 Juli ada Meksiko versus Inggris. Wow, 6 Juli, masih 6 Juli juga ada Brazil versus Norway. Di tanggal 7 Julinya itu ada Portugal versus Spanyol. Masih tanggal 7 juga ada Amerika Serikat versus Belgia. Dan masih di tanggal 7 Juli masih ada Argentina versus Mesir. Dan terakhir di 8 Juli itu ada Swiss versus Kolombia. Gimana teman Fox? Aduh, ngencengin yang mana nih teman Fox? Ada yang bilang Indonesia aja deh. Hah, Indonesia kan gak masuk ya Piala Dunia. Gak apa-apa, afirmasi positif aja. Manifesting aja. Siapa tahu kejadian Indonesia jadi menang Piala Dunia. Ya kan? Kenapa enggak? Iya bisa jadi, amin doin aja.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Waktunya workout, waktunya Weekend Music Marathon. Sambil ditemenin barengan sama Rianti Muati, sambil workout, sambil olahraga sore hari ini teman Fox, boleh banget sambil direquestin juga lagu favoritnya teman Fox sebelum kita akan buka topik nanti sore hari ya teman Fox. Ini buat generasi 90-an kayaknya relate banget sih sama topiknya. Kira-kira apa? Selengkapnya di Fox Music Marathon. Playlist workout kamu, aku yakin gak akan monoton. Fox Radio.

masih barengan sama Rian Timuati sampai tepat jam 6 sore teman Fox. Dan masih juga live dari Jalan Abadi Raya 12C Bandung. Sambil ngelihat ngintip keluar gitu teman Fox, lagi ada apa nih, kendaraan tidak terlihat. Hari ini Bandung dikasihnya mendung tapi gak panas juga teman Fox. Sama gak sama perasaannya teman Fox hari ini? Jangan ya, jangan mendung tapi ya, bahagia aja deh udah. Sama bahagianya kayak Rian Timuati kalau ditanya ya, sama mungkin siapa nih yang lagi tiba-tiba inget bahwa iya handphone pertamanya dulu Rian Timuati apa ya? Yes, langsung keingetan gitu kayak mengulang waktu di saat dimana kalau ngisi pulsa nih ya, apalagi Gen Z kayaknya nggak ngalamin sih. Ngisi pulsa harus gosok dulu pakai koin. Jadi kita sampai benar-benar gosok gitu ya, gosok sampai keluar deh itu nomor, baru kita bisa isi pulsa. Gitu ya. Nafasnya lumayan panjang ya kalau mau ngisi pulsa tuh, nggak se instan sekarang teman Fox ya. Dulu kalau kita mau ngisi pulsa, apalagi orang apa, orang jadul nyebutnya. Maksudnya zaman dulu, itu kita harus benar-benar ngambil kartunya, beli kartunya, digosok sendiri sampai keluar nomornya, baru kita bisa ngisi pulsa. Nah, jadi ingat gak sih sama handphonenya teman Fox waktu pertama kali dapet? Zaman dulu atau enggak, mungkin handphone pertama deh, enggak harus zaman dulu. Mungkin ada juga Gen Z yang lagi ngedengerin radio sekarang, terus langsung keingetan nih sebenarnya handphone pertama yang dibeliin sama orang tua itu apa. Enggak kok kak, aku beli pakai uang sendiri. Ada yang gitu kak. Tapi ingat banget dulu, maaf teman Fox. Jadi Rian Timuati itu pertama kali dapat handphone itu adalah 3315 Nokia. Dimana era kejayaan Nokia itu, ada yang ingat tahun berapa? Betul sekali, 2000 sampai awal 2010-an teman Fox. 2010 tuh kayak udah, kayak baru kemarin padahal ya. Tapi ternyata udah lama banget ya. Jadi untuk Nokia sendiri itu adalah dari tahun 2000 sampai awal 2010-an. Nah, Nokia yang pertama keluar itu adalah Nokia 3310. Itu dirilis di tahun 2000 dengan harga Rp1.300.000 pada saat itu, di tahun 2000. Dan setelah itu ada juga Nokia 6600. Ini kita sebutin jaya-jayanya ya dari Nokia ya. Ada ponsel ketupat, ada yang masih ingat mungkin Nokia 6600. Ini rilisnya di tahun 2003. Itu dengan harganya adalah 3 juta sampai 4 jutaan. Abis itu ini nih, semua cowok-cowok pada zamannya, pada masanya itu menggunakan Nokia Engage namanya. Dan ini dirilis di tahun 2003 dengan harga, ada yang masih ingat mungkin harga dari Nokia Engage ini adalah 3.500 sampai 4 juta. Wah, kaya raya ya kalian ya di tahun 2003 bisa beli begituan ya. Terus juga ada Nokia 5310 Express Music. Ini kayaknya yang suka ngedengerin musik gitu loh teman Fox ya. Di tahun 2007 itu harganya 3.000-an. Dan juga ada juga Nokia E63 itu rilis di tahun 2008, itu harganya juga 3 jutaan. Nah, teman Fox sendiri mungkin masih ingat gak sih handphone pertama atau enggak, apa sih ponsel pertamanya teman Fox yang pertama kali didapatkan dari siapapun itu? Ya, enggak harus orang tua, dari hasil sendiri atau enggak dari, apalagi dari pacar, pasangan. Enggak sih, handphone mungkin. Ada yang masih ingat? Coba sambil share di sini di Instagram juga boleh. Instagramnya kita di @foxradiobandung atau di WhatsAppnya kita di 081-22-47-74-917. Sekali lagi di 081-22-47-74-917 atau enggak bisa juga dari Instagram kita di @foxradiobandung. Ini kayaknya cocok buat teman Fox juga yang langsung senyum-senyum sendiri. Dan single, single happy, Oppie Andaresta di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6 nanti.

udah lagi on the way menuju ke arah Bandung. Katanya Lembang macet parah dari arah Lembang, arah turun ya. Macetnya edian. Dari Pasar Lembang ke Antapani 2,5 jam. Semangat ya. Tadi sebenarnya siang-siang tuh dari Lembang, teman Fox, baru keluar dari tengah Lembang, belum sampai Lembang bahkan ya, kayak dari UPI atau dari terminal Lembang situ, di terminal Ledeng lebih tepatnya. Enggak terlalu jauh sebenarnya dari Bandung, belum sampai Lembang. Itu aja udah macet parah itu jam 1. Jadi memang dari arah turun menuju ke Bandung dari Lembang tuh masih macet. Gak tahu sekarang masih macet gak, teman Fox, kabarin ya. Mungkin sekarang sambil ngedengerin Fox Radio Bandung sambil ikutan topiknya juga boleh. Terima kasih Yuda buat requestannya, enak sekali lagunya dan juga udah absen. Apa kabar? Salam buat semua keluarga ya Yuts ya. Buat anak juga salam. Oke, sehat-sehat. Jadi tadi Rianti Moti tuh lagi buka topik, teman Fox. Handphone pertama atau handphone jadul versinya teman Fox itu apa? Karena kalau kita ngebahas era kejayaan Nokia itu dari tahun 2000 sampai awal 2010-an, macam-macam harganya ya. Ada yang 1.300.000, kalau Engage itu adalah 3.500.000 sampai 4 jutaan. Orang kaya ya, tahun 2003 udah bisa beli itu ya. Luar biasa loh ya. Terus juga ada Nokia 5310, ada Express Music dan masih ada lagi yang lainnya. Nah, sekarang sambil Rianti Moti ajakin buat teman Fox pengen request dan juga ikutan topiknya mengenai handphone jadul atau handphone pertamanya versi teman Fox, boleh langsung dikirimin via WhatsApp di 081-22-47-74-917. Atau sekarang lagi scroll Instagram, boleh tinggal jawab aja di Instagram kita di @voxradio, pakai V ya, V TV Fox Radio ya. Jadi silahkan boleh langsung aja komen di sana, handphone jadul atau handphone pertamanya teman Fox itu apaan sih? Karena Rianti Moti sebentar lagi bakal membahas mengenai, nah ini dia nih ya, daftar handphone jadul yang sangat fenomenal dan termahal pada zamannya. Paling mahal ya teman Fox, ini kalau gak salah dilihat di sini sampai 12 jutaan juga ada. Nah kira-kira itu apa aja ya? Sabar dulu, karena Rianti Moti bakal balik lagi tentunya, masih di Fox Music Marathon. Dan ini menarik sih. Handphone-handphone-nya menarik sih. Tapi kita bakal bahasnya nanti setelah beberapa lagu yang bakal diputerin di Fox Music Marathon. Yang jelas, mau ikutan topik, mau request, boleh langsung kirimin via WhatsApp atau Instagram kita di @FoxRadio sampai tepat jam 6 nanti.

Masih langsung dari Jalan Abadi Raya 12C Bandung. Reni Mati tadi udah buka topik buat teman Fox yang sekarang mungkin lagi ngedengerin Fox Radio Bandung, lagi ngedengerin radio di Bandung. Lagi macet ya katanya dari arah Lembang menuju turun ke kota Bandung. Semoga gak terlalu lama macetnya ya, amin. Kalau udah capek banget udah melipir dulu, ngopi dulu aja, es kopi. Ya jadi topiknya itu adalah mengenai handphone jadul teman Fox atau handphone pertamanya teman Fox itu apaan sih. Dan sekarang kita bakal membahas sedikit mengenai daftar HP jadul yang sangat fenomenal dan termahal konon katanya. Konon katanya. Putar lagunya apa? Ya ini termahal pada zamannya. Yang pertama itu adalah Samsung SPH apa nih? N270 Matrix Edition. Wede. Ini dirilisnya di tahun 2003. Ini untuk merayakan film dari The Matrix Reload ya. HP futuristik ini bergaya pegas. Buset, pegas. Takut. Ini dibanderol sekitar $500 atau sekitar 7,5 juta pada masa peluncurannya, teman Fox. Dan ini katanya harganya ini melonjak drastis di pasaran kolektor. Wah, ternyata ada juga ya teman Fox kolektor dari handphone jadul ya. Kangen gak tuh sama handphone lamanya teman Fox ya. Selanjutnya itu adalah Nokia 9000 Communicator. Wush, Communicator. Ini dia dirilisnya di tahun 96. Wah, tahun kelahiranku. Salah satu pelopor ponsel pintar yang memiliki keyboard dari QWERTY fisik dan juga body lipatnya layak kayak laptop mini teman Fox. Dulu tuh kalau nggak salah yang punya ya ada teman SMP Rian Timothy teman Fox. Jadi dia itu bawain handphone ini ya, yang Nokia 9000 Communicator ini ada, dia bawa ke rumah terus nanya ke sekolah terus nanya, "Ini handphone loh." Terus dia jawab, "Enggak, ini orang tua gua." Jadi di bawah cuman buat sombong aja. Ih, enggak boleh gitu, congkak dia ya. Tapi ya gitu. Terus akhirnya megang, "Oh, ini handphone yang paling mahal pada masanya itu." Jadi pas waktu dirilis, ini harganya mencapai sekitar $800 atau sekitar 12 jutaan, teman Fox. Kebayang enggak sih 12 juta tahun 96 tuh kayak nah. Ya. Terus ada satu lagi, ini adalah Nokia 8810. Ini memang rata-rata Nokia ya. Karena tadi sempat dibilang juga bahwa era kejayaan Nokia itu adalah tahun 2000 sampai awal 2010-an. Sebelum akhirnya nanti demam BlackBerry. Kita bakal bahas lagi setelah ini. Tapi sekarang kita masih ngebahas mengenai handphone yang fenomenal dan termahal di zamannya. Nokia 8810. Ada yang punya mungkin Nokia 8810. Ini tahun 1990.

98. Wah, tahun kelahiranku juga ini. Ponsel yang bener yang mana katanya? Ini ponsel premium berlapis kromium. Wow. Dengan desain mewah ini sangat ikonik banget. Jadi pada masanya itu harganya dibanderol sampai 8 jutaan hingga 10 jutaan. Orang kaya ya, teman Fox ya. Itu dia barusan teman Fox 3 handphone termahal pada zamannya. Ada Samsung dari SPHN 270 Matrix Edition, terus juga ada Nokia 9000 Communicator, terus juga ada Nokia 8810. Dan ini semua rata-rata dirilisnya di tahun 90-an dan juga di tahun 2003. Gimana teman Fox? Udah cukup membawa memori lama teman Fox? Udah mulai teringat? Oh iya, handphone pertama gue itu adalah ini. Nah, langsung aja kirimin via WhatsApp, sambil request juga boleh di 081-2247-74917 atau mention di @foxradio.

Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Waktunya workout, waktunya Weekend Music Marathon.
1: Masih ngobrolin seputar handphone jadul atau handphone pertamanya dari teman Fox. Nah, Rian Timothy bakal balik lagi mengenai informasi HP terlaris sepanjang masa. Ternyata Nokia dan juga iPhone mendominasi. Tapi kira-kira yang mana aja ya? Nokia yang mana, iPhone-nya yang mana kira-kira? Tetap di Fox Music Marathon sampai jam 6.
0: Playlist workout kamu, aku yakin gak akan monoton. Fox Radio.

Lagi kejebak macet di mana teman Fox? Ini informasi juga buat teman Fox, apakah di daerah teman Fox itu sedang hujan? Karena kebetulan di Jalan Abadi Raya 12C Bandung di sini hujannya lumayan. Jadi langsung seger. Kalau tadi komentarnya di awal-awal Rian Timothy siaran itu adalah enggak panas, enggak hujan, anyep. Eh bener kan, anyepnya jadi air nih bener. Udah feeling kayaknya ini mau hujan deh. Eh bener kejadian hujan ya. Balik lagi, tadi Rian Timothy buka topik teman Fox. Buat teman Fox, masih ingat gak sih handphone jadul atau gak handphone pertamanya teman Fox yang pertama kali mungkin didapat dari orang tua, dari gaji sendiri atau dari siapa, dari pasangan, dari orang tersayang, ada yang ngasih hadiah ulang tahun dan lain-lain. Masih ingat gak handphone jadul atau handphone pertama deh? Kalau handphone jadul kan mungkin gak semua orang ya, mungkin ada Gen Z mungkin yang sekarang lagi mendengarkan Fox Radio Bandung. Ada juga Yuda yang komentar handphone pertama waktu itu adalah Nokia 5300, harganya 3 juta. Ih, orang kaya dia. Yud emang pake Nokia ya dulu? Perasaan lu gak pake Nokia deh Yuda, atau kayak kita udah kenal lu udah jual handphonenya? Sampai sekarang masih ada katanya, sehat walafiat sekarang handphonenya. Widih, apik banget. Ini selalu Rian Timothy itu selalu amazing sama orang yang bisa keep barang, apalagi handphone lebih tepatnya, dengan utuh, dengan mulus, dari pertama kali beli sampai sekarang, bahkan gak dijual sama sekali. Itu kayak aduh gitu. Handphone aja diapik-apikin, gimana pasangan? Wow. Gitu, jadi Yuda salam buat istri ya. Thank you loh buat komentar dan juga jawabannya. Terus juga ada siapa lagi nih? Mia Clara tadi. Mia Clara dia bilang handphone pertama itu adalah Nokia 5510, enggak sih? Benar enggak? Coba ya. Kita lihat dulu teman Fox yang sudah pada menjawab dari WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Nah, ya ini sebelum kesana atau ini aja dulu deh. Galau. Ya udah WhatsApp-nya nanti. Ini aja dulu. Handphone terlaris sepanjang masa itu ternyata Nokia dan juga iPhone mendominasi nih teman Fox. Nah, unitnya apa aja sebenarnya? Mungkin di antara teman Fox ada yang pernah memilikinya juga. Yang pertama itu adalah Nokia 1100. Itu ternyata menjadi Nokia paling laris sepanjang masa. Ini yang terjual itu sampai 250 juta unit, yang disusul juga dengan Nokia juga, yaitu Nokia dari, ini sama deh kayaknya ya gak sih, 1110. Oke, beda satu angkanya ya. Satu, beneran satu. Itu terjual 248 juta teman Fox. Terus yang ketiga itu langsung Apple. Nah ini nih, Apple 6 dan juga Apple 6 Plus. Itu ternyata iPhone yang paling terlaris sepanjang masa itu adalah iPhone 6 dan juga 6 Plus. Ih bener banget. Ini dulu Apple Rian Timothy sempat punya nih, sampai punya di 6 aja, terus nggak terus, soalnya nyamannya jadinya Android. Tim Google, ada tim Google di sini yang pakai Tos ya. Jadi untuk Apple itu adalah 222 juta unit. Apple dari 6 dan juga 6 Plus ini terlaris sepanjang masa pertama dari Apple. Kemudian yang keempat itu adalah Nokia, berapa ini? Nokia 103, bentar. Jauh banget. 105 itu terjual 200 juta, yang disusul juga terus ada Apple 7 Plus dan juga ada Apple 5 ya. Terus juga ada Nokia 210 dan terakhir itu adalah Apple dari 7 Plus dan 7. Kalau tadi berapa sih? Tadi 6 Plus, sorry teman Fox ya. 6S sorry tadi. 6S dan yang terakhir itu adalah 7 dan 7 Plus. Itu dia teman Fox. Belum ada mengenai Pro dan Pro Max dan lain-lain, belum ada di sini. Jadi ternyata penjualan dari Apple paling banyak itu adalah 6 dan juga 6 Plus. Dari Nokia itu adalah 1100. Luar biasa. Ada yang masih punya mungkin? Konon katanya kalau masih punya handphone jadul, ini kolektor lagi nyari-nyarinya banget nih teman Fox. Karena sekarang kayak lagi balik gitu. Bahkan adek gue sendiri ya teman Fox, dia bilang, "Kak, capek kadang-kadang pakai handphone Android, pengen punya handphone jadul deh." Gitu dia bilang. Waduh, waduh, susah nih. Ya harus nyari ke kolektor kalau gitu.

kabar Eko. Terima kasih udah request dan juga ikutan topik hari ini. Ini audio clip yang Like a Stone sudah diputarkan. Mudah-mudahan bisa karaokean bersama ya Eko ya. Terima kasih loh. Selamat sore, handphone pertama saya itu adalah Nokia 3330 atau 3330 ya. Nanti yang mana sih teman Fox? Minta lagunya bisa gak? Bisa dong, masa gak bisa. Semoga dilancarin urusan usaha dan juga rezekinya. Cimahi masih mendung ini. Masih mendung, di sini udah berhenti deh kayaknya hujannya. Bahkan di Jalan Abadi Raya 12C, Bandung, teman Fox ya. Ada sih hujan masih deng, tapi gerimis-gerimis sedikit banget gitu ceritanya kayak kok. Iya, tapi ngomongin handphone jadul ya, dulu juga ada sempat handphone jadul yang belakangnya itu tuh bisa kita ganti gitu casingnya sendirian dengan cara kayak pasang stikernya atau apa. Nah, ingat banget dulu random waktu itu sempat juga potong-potong gitu, bikin sendiri, karya sendiri gitu dari kertas terus dijadiin aja casing, dan itu ditanyain sama teman-teman, ini casingnya beli di mana? Bikin aja, gunting-gunting sendiri. Terus penasaran deh, akhirnya mereka pada pengen beli juga. Jadi handphonenya yang itu, tapi lupa yang itu yang mana versinya. Yang jelas karena ingatnya dulu adalah handphone pertama itu adalah 3315. Kalau Mia Clara dia bilang handphone pertama itu adalah 3310. Waduh, rata-rata yang depannya pakai 33 gitu ya. Terus juga ada Ramon, hai Ramon. Sama nih, saya juga punya handphone pertama itu adalah Nokia Pisang 8110, beli sendiri. Ini dipinjemin temen dan gak balik lagi. Ih, sedih banget. Coba dicari, mungkin ternyata handphone kamu itu bisa dijual dengan mahal sekarang karena kolektor sedang mencari handphone jadul. Terus akhirnya ganti sama Nokia N70 ini. Terus apa lagi ya teman Fox? Selain ingetnya dulu ngisi pulsanya harus digesek ya. Ya gak sih? Harus digesek kan ya? Digesek. Digesek. Terus pasti dulu zaman dulu ada di mana teman Fox juga mungkin pernah ngerasain kalau kirim kalau kirim pesan biar enggak keluar mahal pulsa SMS-nya. SMS ya. Yeah. Aduh. Itu biasanya kita cuman atau enggak miss call doang kayak teman balik, matiin lagi gitu. Biar enggak kena telepon mahal. Kayak gitu ya memori-memorinya ya. Terus juga HP 3200 yang bisa potong background. Iya benar ya. Iya ya, iya enggak sih? Terus apa lagi ya teman Fox? Zaman dulu juga mungkin kalau kita pakai handphone zaman dulu tuh kalau pengen punya ringtone kan dulu susah banget ya, pasti yang masih tenonenonet. Kayak gitu kan sih. Gitulah pakai ringtone ya. Nah, biar rada keren dikit tuh jadinya di record. Jadi ada lagu di radio, di record terus diputerin gitu teman Fox. Itu kayak ringtone-nya tuh ini gue banget nih lagunya kayak gitu teman Fox. Ada memori apa lagi sih sama handphone jadul teman Fox? Boleh deh sambil share di Instagram kita di @foxradio atau WhatsApp kita juga boleh sampai jam 6.

0: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku

0: sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 91.7 FM.

udah ikutan tema kita hari ini, sore hari ini lebih tepatnya. Yang udah komentar dari Instagramnya Fox Radio Bandung, apa kabar, ada Rizky Triadi. Dia sedikit membawa memori. Tipe apa ya yang zaman dulu handphonenya itu adalah Nokia, yang ada gamesnya itu adalah Snake. 3310 gak sih? Itu startnya udah ada kalau gak salah ya. Tapi inget banget dulu handphone zaman dulu tuh memang terkenal dengan gamesnya yang Snake. Terus juga apalagi ya, ada apalagi sih teman Fox game zaman dulu di handphone. Tapi yang diinget kayaknya cuma itu doang ya. Sisanya apa yang diingat dari handphone jadul temen Fox? Kalau handphone jadul, setelahnya pasti ada juga punya handphone irit buat teleponan lama sama pacar. Ada yang kayak gitu ya, handphonenya jadi ada dua. Yang satu handphonenya dipakai buat main game, yang satunya lagi dipakai buat teleponan lama. Nah, yang teleponan lama nih biasanya apa? Asia ya? Atau apa? Zaman dulu. Nah, kita rada sedikit maju sekarang dari era tahun 2000 atau awal 2010-an, teman Fox. Kita masuk ke era demam BlackBerry. Nah, setelah ini Randy Boti juga bakal kasih tahu fun fact-nya dari BlackBerry apa aja. Jadi ini BlackBerry, kalau misalnya teman Fox masih ingat, itu hadir di sekitar teman Fox itu di tahun 2008 sampai 2012. Ini ada yang ingat mungkin punya BlackBerry juga teman Fox atau skip? Kayaknya kalau BlackBerry Rinti-rinti dulu sempat punya, tapi lupa yang mana ya. Yang jelas dia cuman sebentar dipakainya, karena gak terlalu lama juga. Bener, ini era demamnya BlackBerry yang tadi disebut 2008 sampai 2011, jadi gak terlalu lama. Dari sana langsung lah masuk ke area Android ya. Mulanya dari Android itu di tahun 2010 sampai 2014, bahkan sampai sekarang. Nah, ini kita bakal sedikit bahas mengenai era demamnya BlackBerry. Yang pertama itu adalah BlackBerry Bolt 9000. Mungkin ada yang udah lupa inget nih yang mana tipenya. Tapi sebenarnya rilisnya itu di tahun 2008, harganya udah lumayan loh ini teman Fox, BlackBerry ini. Ada juga yang mungkin nungguin harganya turun dulu beli second, ada yang kayak gitu ya. Tuker tambah sama Nokianya, ada yang gitu. Nah, ini untuk BlackBerry Bolt 9000 itu rilis di tahun 2008 atau pertama ya, itu di harga 6 juta sampai 7 jutaan. Orang kaya ya teman Fox, bisa beli beginian 2008 ya. Terus juga ada BlackBerry Curve, ini 8520 atau Gemini ya disebutnya. Ini rilisnya di tahun 2009, BlackBerry Gemini. Wis. Ini harganya di 3.400. Terus juga ada BlackBerry Onyx ya, 9.700, itu rilisnya di tahun 2009 dengan harga 6.450.000. Ada yang niat waktu itu mungkin beli sampai nyicil? Jangan kan waktu itu kak, sekarang juga masih nyicil ada ya, ada ya. BlackBerry Bolt, terus ada juga BlackBerry Dakota. Ini rilisnya di tahun 2011 di harga 5.999.000, hampir mendekati 6 juta. Terus juga ada BlackBerry P9981 ya. Ini rilisnya di tahun 2012 di harga 21.900. Man, 2012 ya, udah ada yang berani beli BlackBerry P9981 nih ya. Lumayan ya, 21 juta udah dapet apa teman Fox waktu dulu? Wah, motor dua gak? Enggak ya, 2012 berapa sih harga motor? Jadi apa nih teman Fox, memori teman Fox yang mungkin sebenarnya masih ada dari handphone jadul atau enggak handphone pertama kalinya teman Fox, boleh di-share di sini di WhatsApp kita di 081-2247-74917 sambil request, atau enggak bisa juga di komentarnya kita langsung di Instagram kita di @foxradio. Sampai tepat jam 6 nanti di Fox Music Marathon. And this is Bruno Mars with I Just Might. Mudah-mudahan suka dan bisa karaokean bareng. Selamat karaokean.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Waktunya workout, waktunya weekend music marathon.
1: Masih barengan sama Rian Timothy, teman Fox sampai tepat jam 6. Dan masih ngebahas handphone jadul atau handphone pertama kalinya teman Fox itu apaan sih. Bisa dikirimin via WhatsApp atau Instagram di @foxradio. Kalau tadi kita udah ngebahas seputaran Nokia, kalau sekarang siap-siap ketemuan sama fun fact dari BlackBerry. Kira-kira apa? Selengkapnya di Fox Music Marathon.
0: Playlist workout kamu, aku yakin gak akan monoton. Fox Radio.

0: Tempat segalanya suka duka ada di Bandung.
1: Bandung itu istimewa.
2: Kota yang hahaha.
1: Bandung itu kota 1000 pelajaran.
3: Sehat, aman, tentram.
4: Bandung itu tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Bandung itu aing pisang.
1: Selalu bikin kangen. Mana kemana?
5: Bandung itu cinta, sakit hati, masa depan, dan pernikahan.
6: Haredang, tiis, haredang.
7: Bandung itu romantis.
8: Bandung itu segalanya, tempat saya lahir, tempat saya...

107 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Itu dia barusan musisi Bandung Kota Sejuta Mimpi judulnya, teman Fox. Terima kasih buat teman Fox yang mungkin sekarang baru saja sampai Bandung dan lagi mendengarkan Fox Radio Bandung juga, atau baru banget, maaf bentar. Baru banget ninggalin Bandung menuju kota baliknya teman Fox, bekerja seperti biasa. Baru hari Sabtu loh. Mending nambah satu hari lagi di Bandung sampai Minggu. Iya, dengar kabar lumayan katanya macetnya hari ini di mana-mana, di tempat oleh-oleh juga lagi macet banget ya. Di daerah Cilaki itu biasanya pol macetnya kalau hari weekend seperti ini. Semangat ya, karena memang libur sekolah, terus juga mungkin banyak tempat juga destinasi kalau buat anak-anak di Kota Bandung. Jadi pilihan favorit juga buat teman Fox untuk menghabiskan weekend karena lagi libur sekolah ini sebelum anak masuk sekolah. Ya kan? Ya, tapi yang satu ini juga apa nih, bisa dibilang apa? Bikin teman Fox jadi teringat Kota Bandung mungkin. Ada yang ngekos di Bandung terus ternyata baru dapet handphone pertamanya dari orang tua di Bandung. Kalau tadi kita ngebahas itu adalah handphone jadul pertama kalinya teman Fox itu apa, dan juga pertama kali dapet handphone itu apa. Nah, ini tadi kita ngebahasnya Nokia ya, itu di tahun 2000 sampai 2010-an, dan sekarang kita udah masuk ke era demam BlackBerry, dimana ini sempat terjadi di tahun 2008 sampai 2012. Masih ingat gak pin BB-nya teman Fox? Gue lupa sih. Jadi ini era demam BlackBerry ini memang terjadi sampai tahun 2012 semenjak 2008, dan harganya juga macam-macam. Tadi udah disebut juga, mulai dari ada yang harganya 3.400.000, bahkan ada yang sampai 21.900.000 rupiah, ya 21 juta. Itu ternyata ada ya teman Fox. Ada juga yang harganya 7 juta. Di tahun 2008 7 juta tuh enggak murah loh ya, tapi ada yang punya gitu BlackBerry Bolt ini gitu teman Fox. Nah, tapi sekarang Rian Timothy bakalan membahas lebih ke fun fact-nya dari BlackBerry. Mungkin teman Fox ada yang sudah tahu juga atau ada yang belum tahu juga bahwa asal-usul nama bernuansa buah ini atau BlackBerry ini namanya diciptakan oleh Lexicon Branding ya, Lexicon Branding. Ini mereka memilih nama BlackBerry karena si tombol-tombol kecil yang berderet rapet itu, dan juga papan ketiknya itu QWERTY. Jadi seperti katanya butiran-butiran kecil, dia bilang. Akhirnya keluarlah, tercetuslah nama BlackBerry. Gitu ternyata asal mulanya. Dan apakah teman Fox tahu bahwa sebenarnya BlackBerry itu asal mulanya itu adalah pager. Oke, pager ternyata ya. Ini lebih mundur lagi dari dari handphonenya. Jadi pager ini, BlackBerry pertama itu dikeluarin di tahun 1999. Itu sebenarnya yang pertama itu bukan ponsel ya, tapi itu adalah pager dengan dua arah berukuran besar yang memungkinkan para profesional bisnis ya, ternyata ini untuk profesional bisnis, mengirim dan juga menerima email secara nirkabel teman Fox ya. Dan akhirnya keluarlah BlackBerry, dan ternyata presiden dan juga keamanan ini sangat terkenal karena ponsel ini kan terkenal banget. Ponsel ini tuh kan terkenal banget karena sistem pesan apa ya, bisa dibilang end to end-nya yang memang sangat aman pada saat itu. Nah, Presiden Barack Obama ini bahkan bersikeras untuk tetap menggunakan BlackBerry-nya yang aman ya saat dia mulai menjabat di Gedung Putih pada tahun 2009, dan bahkan dia benar-benar enggak mau diganti gitu. Kayak udah BlackBerry aja gitu, teman Fox ya. Dan ini juga demam BBM, BBM ya, BlackBerry Messenger. Langsung sebelum adanya Snapchat atau fitur pesan langsung kayak DM sekarang di Instagram, dulu pakainya itu adalah BlackBerry Messenger ya. Dan ini berbagi pin BBM. Iya benar. Pin BBM-nya berapa? Ya, kalau kenalan harus gitu ya. Pin BBM-nya berapa? Karena dia unik banget, hanya terdiri dari 8 digit angka, menjadi fenomena budaya yang besar di tahun atau akhir tahun 2000-an teman Fox. Nah, kebangkitannya itu walaupun sebenarnya BlackBerry ini udah resmi menghentikan ya dukungan untuk perangkat sistem operasi, tapi ternyata papan ketik fisik ini kembali hadir di dunia melalui teknologi lewat aksesoris papan ketik modern dan juga perangkat khusus atau casing yang cukup berbeda. Akhirnya
jadi naik lagi, sempat naik lagi seperti itu teman Fox. Gitu deh, gimana memorinya sama handphone jadul? Apakah teman Fox ada yang masih ingat handphone pertama atau handphone jadulnya teman Fox? Kalau masih ingat boleh sambil request juga boleh, karena Rian Timothy bakal nemenin teman Fox hanya sampai jam 6 sore aja. Jadi silahkan yang pengen request juga masih boleh dikirimin via WhatsApp di 081-2247-74917 atau dari Instagram kita juga boleh di @foxradio. Banyak banget sih memori kalau ngomongin handphone jadul atau handphone pertama yang baru kita dapetin. Tapi gak mungkin gak lupa kalau handphone pertama tuh, pasti masih ingat handphone pertama ya teman Fox, ya kan?

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Sadar gak sih, standar cowok kamu yang ketinggian gara-gara drakor itu pelan-pelan lagi bikin kamu nolak orang baik yang beneran tulus? Jujur aja, gara-gara standar kamu ketinggian, setinggi gedung penthouse, kamu jadi sering nolak cowok random yang sebenarnya tulus. Cuma karena dia gak tahu cara natap mata kamu pas hujan, atau karena dia gak peka pakai baju senada. Realitanya, dunia nyata tuh gak punya backsound romantis. Turunin dikit standarnya ke bumi. Orang baik itu gak harus sempurna kayak di naskah film. Kadang dia cuma cowok biasa yang selalu mastiin kamu udah makan, atau selalu nungguin kamu selesai kerja. Jangan sampai kamu sibuk nyari pangeran berkuda, padahal pawang yang tulus udah ada di depan mata. Coba buka hati kamu hari ini. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, itu dia. And now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret teman Fox. Kalau misalnya suka sama lagunya, jangan lupa di requestin di Fox Radio Bandung. Gimana hari ini? Bandungnya lumayan ya macetnya. Yang jelas sih buat teman Fox yang mau siap-siap buat cari makan malam, hati-hati di jalan, mudah-mudahan gak terlalu lama juga kejebak macetnya. Kalau tadi informasi itu adalah dari Lembang menuju kota Bandung, itu pas turun lumayan banget macetnya banget, bahkan sampai 2,5 jam katanya dari arah Lembang menuju ke kota Bandung. Terus juga tempat oleh-oleh di kota Bandung lumayan ramenya, bukan lumayan, rame banget. Jadi ada yang udah ngantri sampai akhirnya nyerah, tuh banyak ternyata di IG story teman-teman. Jadi semangat ya teman Fox ya. Mungkin karena lagi libur sekolah sih ya, libur sekolah. Terus juga Bandung tuh kalau lagi libur sekolah lumayan deh. Kayaknya warga Bandung aslinya tuh hanya keluarnya di hari Minggu sore aja, yang udah bener-bener udah pada pulang semuanya, balik ke kota masing-masing baru keluar, atau enggak mending diem dulu di rumah. Tapi apapun itu aktivitasnya semoga lancar. Mungkin sambil ditemenin sama beberapa lagu ke depan, karena Rian Timothy hanya sampai jam 6 aja di Fox Music Marathon. Silakan. Masih pengen ngedengerin lagu apa atau karaokean lagu apa, boleh dikirimin via Instagram kita @foxradio atau dari WhatsAppnya kita di 081-22-47-74-917. Lagu selanjutnya ini yang datangnya dari DNCE, Cake by the Ocean, diputerin di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6 nanti.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Shut up! My favorite song is playing. 91.7 FM, Fox Radio.

Rinti Moti pamit dari ruangannya teman Fox. Terima kasih buat yang udah ikutan tema hari ini mengenai HP jadul atau HP pertama kalinya teman Fox yang udah dikirimin via WhatsApp di 081-22-47-74-917 dan juga dari Instagram kita di @foxradio. Rinti Motinya pamit sebelum azan maghrib. Mau siap-siap sholat ya kan, harus ya. Ini lagu terakhir deh yang Rinti Moti present, ada Sweet Martabak dengan Tidit. Kita ketemu lagi besok dari jam 2 ya, dari jam 2 sampai jam 6 ya. Bye.

RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-30 berkarir di industri musik Indonesia, grup musik ikonik Project Pop kembali merilis single terbaru berjudul Selamat Birthday. Peluncuran lagu ini sekaligus jadi konfirmasi resmi kalau Project Pop tetap aktif berkarya dan siap menemani generasi lama maupun generasi baru penikmat musik tanah air. Ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hilduli. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Feel the music. Feel the vibe. Feel the vibe.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhenti pakai tameng work-life balance dan self-reward kalau isi rekening kamu masih bikin cemas setiap akhir bulan. Banyak orang mengira masa muda itu waktu untuk menikmati hidup dengan porsi kerja dan santai yang seimbang. Tapi ada beda besar antara orang yang menikmati hasil kerja keras di masa tua dengan orang yang terpaksa terus kerja fisik di usia tua karena masa mudanya terlalu banyak santai. Masa muda itu waktu terbaik untuk menimbun value dan kompetensi. Kamu tidak akan punya masa tua yang tenang kalau di usia produktif ini kamu lebih memilih balance dibanding memeras keringat membangun pondasi. Menikmati hidup itu di garis finish, bukan di awal perjuangan saat kamu belum menghasilkan apa-apa. Kamu mau santai sekarang atau menderita nanti? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
2: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.
6: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7

Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan. 91.7

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. 91.7 FM.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

beres olahraga, atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Selamat malam Foxian, ada Rino Purba lagi dan Babe Bambang Pranoto seperti biasa yang akan nemenin kamu di malam hari ini start jam 8 sampai jam 11 malam. Babe.
1: Halo.
0: Kita kayak lagi teleponan ya, Be.
1: Iya. Halo juga.
0: Babe gimana kabarnya, Be?
1: Halo.
0: Ini malam minggu, Babe masih on power banget nih, Foxian nih.
1: Iya. Saya seneng.
0: Apa tuh, spill dong, Be, kesenangannya dibagi dong.
1: Seneng saya hari ini saya begitu banyak dapat informasi.
0: Informasi menyenangkan nih kayaknya. Happy.
1: Betul. Mereka bilang, oh sekarang. Sangat-sangat itu dari kutus-kutus ya. Kutus-kutus gak ada ya sekarang. Saya kaget. 2 tahun nih lu tidur aja.
0: Kayak jarang keluar tuh.
1: Dalam gua dia. Jadi kita memang sudah transformasi. Dan kita bikin acara tuh. Launchingnya itu di Sunari Hotel kita di Lovina Singaraja. Tanggal 14 Mei
0: 2024
1: ya. Kita ditemani Mbak KD
0: Krisdayanti.
1: Yes.
0: Diva Indonesia.
1: Diva Indonesia.
0: 2024 tuh, Beh ya.
1: Iya,
0: Jadi, lama banget tuh yang tadi ngomong sama Beh, ketinggalan banget tuh. 2 tahun.
1: Iya, 2 tahun masih bilang kutus-kutus. Kutus-kutus sudah tidak diproduksi. Iya. Sekarang hanya ada sangat-sangat.
0: Ya, jadi buat kamu Foxian, kalau kamu masih bertanya-tanya sangat-sangat itu apa? Ya transformasinya dari kutus-kutus dan kutus-kutus juga udah nggak diproduksi ya, Be ya. Dan kebetulan di malam hari ini ya, Be ya. Babe akan seperti biasa di Maribung rebut kembali.
1: Iya, jadi kita ingin meyakinkan Anda lagi.
0: Ya.
1: Kita sudah menjadi sangat-sangat.
0: Ya.
1: Dan pastinya. Dulu pulau-pulau yang ada kutus-kutus kita rebut kembali jadi pulau sangat-sangat.
0: Kalau kalau malam hari ini tuh Bung dan Nona samaannya ya.
1: Kalau Bung dan Nona.
0: Kalau tadi sempat ngobrol sama Babe, di malam hari ini mungkin banyak Foxian di luar sana di beberapa kota. Mungkin udah ada yang bekerja pontang-panting ya, Be.
1: Betul.
0: Sudah bekerja keras,
1: ting-tong-tung-tang.
0: Udah ngebangun
1: bukan
0: bisnis.
1: Ting-tong-tung-tang, ting-tong-tung-tang.
0: Wah, itu udah lebih parah dari pontang-panting tuh. Ting-tong-tong-tang banyak banget tuh. Karena banyak banget yang mungkin udah kerja keras, bangun bisnis, jatuh bangun ya, Be ya. Tapi apa gunanya kalau badan rontok sama pikiran kamu stres, Foxian?
1: Iya.
0: Nah, malam hari ini Babe akan memberikan kita sebuah wawasan baru, cie. Sharing pengalaman lagi.
1: Betul.
0: Tentang keseimbangan itu kunci ya, Be.
1: Betul.
0: Nah,
1: jadi manusia
0: ya
1: itu jangan dipikir cuman tangan doang, mata doang, kaki doang, tapi the whole.
0: Whole in our body ya, Be.
1: Iya, dan semua itu secara fisik dan secara namanya badan halus.
0: Badan halus
1: itu mental, pikiran.
0: Okay. Oh, itu badan halus tuh.
1: Niat dan sebagainya itu badan halus.
0: Oke.
1: Okay. Kita kebetulan di dalam ilmu biologi yang dibicarakan tuh hanya badan kasar aja.
0: Oke. Okay.
1: Yang halus tuh tidak pernah dibicarakan.
0: Oke. Okay. Badan kasar tuh kayak yang ini ya, Pak.
1: Iya, tangan, tisu.
0: Secara fisik.
1: Iya, secara fisik, okay, jantung, okay. Paru-paru, perut dan sebagainya. Nah, sedangkan badan halus itu nggak tahu. Dan kemungkinan juga badan halus itu sulit dideskripsikan.
0: Oke. Okay.
1: Karena tidak bisa dicek gitu.
0: Secara kasat mata juga nggak bisa dicek.
1: Tidak ya, ada alat yang bisa menilai pikiran Anda.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Okay. Jadi alat modern ini manusia itu cuma badan kasarnya.
0: Oke. Okay. Secara badan halus belum bisa. Belum ada.
1: Belum bisa atau tidak bisa.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya mereka ignoring. Ya, mereka bilang psikologi gitu.
0: Psikologi, oke. Okay.
1: Jadi ya, nah psikologi ini macam-macam ya. Nah, sedangkan di filosofi Timur itu diterjemahkan, ya kan?
0: Secara filosofi Timur.
1: Ya, itu diterjemahkan, ya.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya energi, ya.
0: Ya.
1: Energi itu ada macam-macam ya.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk kita bersin itu energi loh.
0: Bersin.
1: Iya. Itu adalah energi kita bisa mengeluarkan sesuatu dari dalam kita. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Fayu namanya.
0: Fayu. Dalam, fayu. Ya,
1: dalam
0: apa tuh, Be?
1: Bahasa sang sekerta.
0: Fayu.
1: Nah, kosa di dalam apa namanya buku-buku timur itu dijelaskan terminologinya satu persatu.
0: Ya.
1: Nah, karena itu timur, barat kan nggak suka menghargai timur.
0: Iya benar.
1: Ya, jadi ya, tidak dihargai dan akhirnya itu menjadi esoterik, menjadi ilmu-ilmu rahasia.
0: Oke.
1: Iya gitu.
0: Bahkan bersin pun itu adalah
1: itu ada, sebuah betul,
0: energi.
1: Ya, jadi amarah itu juga di apa namanya di bagaimana sih amarah itu muncul gitu. Okay. Dan amarah itu juga kalau di dalam ilmu timur misalnya warnanya merah gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, gitu. Jadi kita di dunia kita sekarang sebetulnya kita secara dunia halus ya. Kita ini ketinggalan jauh gitu.
0: Di dunia halus.
1: Bukan makhluk halus ya.
0: Di dunia halus dia udah ketinggalan ya.
1: Udah ketinggalan ya, karena ya. Tidak ada ilmu yang menjelaskan terminologi yang jelas tentang badan halus kita gitu.
0: Oke.
1: Dan di dunia timur terutama di India badan itu bermacam-macam ternyata. Bukan hanya badan kasar, badan halus, ada badan pikiran, ada badan ini dan sebagainya dan sebagainya. Saya sih nggak hafal ya. Tapi di situ saya lihat bahwa ilmu timur sebetulnya lebih dalam dalam memahami manusia daripada ilmu barat.
0: Daripada ilmu barat.
1: Ya.
0: Barat tuh lebih ke saintis banget ya, Be ya.
1: Ya yang bisa dia detect, detect itu dianggap hilang, nggak ada gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, makanya selalu ketinggalan karena lebih banyak yang gak kelihatan daripada yang kelihatan.
0: Oh, ya. Di timur?
1: Ya, di dalam tubuh kita. Okay, okay. Yang diketahui dunia barat itu yang kelihatan saja. Yang gak kelihatan dia tidak. Ya kan? Sekarang, kenapa orang bernafas itu aja mereka bingung menjelaskannya.
0: Ya juga ya?
1: Iya.
0: Padahal kita sehari-hari itu.
1: Betul.
0: Kegiatan yang rutin banget kita lakuin itu, Be.
1: Kenapa kamu bisa melihat itu pun juga. Mereka hanya lihat mata, kornea mata, ada lensa dan sebagainya. Nah terus informasi yang masuk ke mata terus dijadikan akhirnya gambaran.
0: Jadi visual gitu ya.
1: Dia,
0: ya
1: bingung
0: ya.
1: Dia, gak ngerti dia.
0: Oh iya.
1: Nah jadi makanya kalau kita bicara tadi stres dan sebagainya, kita tidak bisa bicara badan kasar. Karena yang menyebabkan kita stres ini badan halus sebetulnya. Ya.
0: Dan itu berarti kita juga harus memahami ya, Be ya.
1: Betul, memahami bahwa kita itu bukan satu badan saja.
0: Yes.
1: Berbadan-badan di dalam tubuh kita, berlapis-lapis.
0: Kalau badan gizi yang itu gimana, Be?
1: Apa?
0: Badan gizi yang itu.
1: Badan
0: itu beda badan ya.
1: Oh, itu beda. Itu tempat korupsi.
0: Di Konoha ya, Be ya.
1: Iya, di Konoha itu. Ya.
0: Ya. Enggak ada di sini,
1: enggak ada. Kita tuh tempat bersih. Putih bersih.
0: Ini seneng deh. Nyapu bareng sama Babe seneng deh.
1: Jadi saya belajar banyak ya, terutama di buku-buku apa filosofi India ya. Semakin saya belajar, semakin bahwa saya ini bodoh banget gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Karena ternyata semuanya itu ada sebab akibat gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Orang marah tuh bukan marah aja. Ada sebabnya dari sini, dari sini, dari sini akhirnya marah. Iya kan.
0: Okay.
1: Nah itu kita bisa lihat. Makanya ada beberapa cara untuk meredam hal-hal yang buruk dengan kita beryoga.
0: Okay.
1: Beryoga itu sebetulnya menata badan halus kita.
0: Menata.
1: Menata badan.
0: Artian menata tuh gimana sih maksud ini?
1: Jadi biar supaya badan halus itu nggak melewati kodratnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan.
0: Oh itu pun ada aturannya ya?
1: Ada aturannya.
0: Menata si badan halus kita ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Dan itu ada filosofinya dan itu ada urutannya. Panjang lebar itu. Nah, secara keseluruhan sebetulnya. Saya bisa ibaratkan tubuh manusia itu dua yang penting.
0: Oke.
1: Satu energi, yang satu informasi.
0: Satu energi,
1: yang satu informasi. Iya kan. Nah kayak pikiran, marah dan sebagainya itu lebih banyak berurusan dengan informasi.
0: Marah, pikiran, lebih ke informasi
1: ya. Sedangkan badan kita yang kelihatan ini, inilah energi.
0: Ini benar-benar ilmu banget nih Foxian nih, pelan-pelan nih berarti nih.
1: Jadi ini antara informasi dan energi ini mesti benar. ya kan.
0: Selaras
1: harus selaras ya, okay. Harus balance ya. Ya misalnya kita dapat telepon dari seseorang.
0: Iya, iya.
1: Adikmu ketabrak lo gitu.
0: Kaget,
1: shock. Kaget, shock.
0: Iya.
1: Itu kan informasi.
0: Betul.
1: Ya. Akhirnya membuat energimu kacau kan?
0: Betul.
1: Cemas yang berlebihan.
0: Anxiety.
1: Ya, ya. Gitu. Padahal yang dia maksud adiknya temenmu, bukan adikmu gitu loh. Bisa saja karena kamu kenalnya hanya sama kamu, tapi tidak kenal sama temenmu. Akhirnya dia bilang adikmu tabrakan gitu.
0: Okay.
1: Jadi informasi yang salah ini juga mengacaukan seluruh tubuh kita. Gitu. By energy. Ya. Jadi kebanyakan orang apa anxiety ya, ya atau betul. Apa
0: kecemasan,
1: kecemasan ya, itu ya, ya, ya. Adalah sesuatu yang belum tentu memang mencemaskan. Menurut pikiran kita mencemaskan, tapi biasanya belum terjadi.
0: Oke.
1: Jadi cemas itu sebetulnya belum terjadi. Itu baru kemungkinan.
0: Kemungkinan.
1: Iya. Dan kemungkinan itu apa ininya kebenarannya? Itu cuma 1-2% loh.
0: Kebenarannya pun itu baru 1-2%.
1: Iya.
0: Kecil dong.
1: Lah iya. Tapi kita udah ketakutan
0: udah
1: dulu.
0: Udah panik berlebihan ya, nih. Oke.
1: Nah, ini mesti kita mikirkan secara tadi, secara informasi. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan secara energi kan, secara informasi. Jadi kalau kita mendengar atau melihat sesuatu itu tuh bukan kenyataan, it's not real.
0: Oke.
1: Semua itu not real, ya kan? Itu kita dibohongin sama kamera TV lah.
0: Oke.
1: Ya kan, behind the screen ada yang real. Nah, kita harus pahami. Gitu.
0: Ah, iya iya iya, paham. Karena kan kalau di industri gitu juga ada sebutannya istilahnya gimmick-gimmick atau ada ya, yang belum nah, terjadi, enggak real ya.
1: Iya. Wartawan kan tidak bisa mengambil semua apa namanya peristiwa ya. Yang terjadi yang puncaknya aja misalnya. Betul begitu kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, contoh yang paling mengerikan kan kemarin tuh apa apa Gojek yang ditabrak sama barakuda tuh.
0: Oh iya, ya, ya yang kejadian
1: iya,
0: itu
1: ya, ya. Nah, tapi kalau kita telusuri ke belakang, ya kan, ini semua orang salah informasi, polisinya salah informasi, dipikir dia mau dikejar mau dibakar, si ojolnya juga salah informasi, karena dia ngambil jalan yang salah sebetulnya, terus. Penonton di luar juga salah informasi. Ini ya. Kejadian salah informasi itu bersatu jadilah peristiwa gitu loh. Masing-masing salah informasi, masing-masing ketakutan, ya kan? Ya. Dengan caranya mengekspresikannya bermacam-macam, akhirnya timbul korban.
0: Oke. Jadi banyaknya kombinasi sebuah informasi-informasi,
1: ya. Itulah terjadi.
0: Timbullah korban. Sebuah peristiwa.
1: Iya.
0: Ah, berkaitan berarti ya, Bea.
1: Nah, makanya. Kalau orang itu bijaksana,
0: ya.
1: Itu harus mundur 1-2 langkah. Apa sih? Kenapa terjadi seperti ini? Kita harus memahami dulu.
0: Oke. Dari informasi yang didapat. Ya,
1: betul.
0: Oke.
1: Jadi waktu kita berada di istilahnya gini, namanya ada teori ikan mas. Ikan mas di dalam akuarium, ya.
0: Ya.
1: Itu selama di akuarium dia pikir dunia cuman sebesar akuarium itu kan.
0: Betul.
1: Tapi begitu dia meloncat loh, dunia lah kok gede banget gede gitu banget loh. Nih. Bahkan dia lihat di sana ada laut tuh gitu.
0: Ya ya ya.
1: Jadi kalau kita di dalam sebuah situasi yang didesain sedemikian rupa, seakan-akan itu mengancam gitu. Begitu kita keluar dari situ, enggak ada apa-apa tuh.
0: Ah. Iya. Yeah.
1: Ya kan, kalau si barakuda itu tidak merasa terancam, si tukang apa namanya gojeknya juga tahu bahwa itu daerah itu sedang ada apa namanya ada demo
0: situasi,
1: gitu,
0: ya,
1: dan demonya tahu, kita kan nggak perlu gebukin polisi gitu,
0: ya, ya.
1: Semua tahu, nggak terjadi, ya kan? barakudanya juga jalan pelan-pelan. Siapa yang berani ngebukin di dalam barakuda?
0: Keras juga itu.
1: Ya kan. Si ojolnya, jangan lewat situ, lagi ada demo. Terus masyarakat, ya ngapain ngebukin polisi? Yang kita demo kan bukan polisi, yang kita demo nih peraturan pemerintah, ya kan, atau undang-undang, ya kan. Jadi orang sadar dengan hakikatnya masing-masing. Oke, semua beres. Gitu. Seperti seikan ekor ikan mas yang loncat di atas. Oh, dunia aku bukan selebar, hanya selebar apa namanya akuarium di mana aku berada. Oh, ternyata dunia luas.
0: Oke.
1: Nah, jadi yang saya katakan kecemasan ini adalah karena ini masalah informasi nih. Ya. Jadi kita perlu apa namanya menenangkan diri, melihat peristiwa itu lebih
0: objektif lagi ya, objektif. Lebih luas lagi ya.
1: Biasanya kalau kita cukup objektif, itu kecemasan akan apa namanya akan berkurang reda dengan sendirinya.
0: Minimalisir ya, Be, ya.
1: Iya. Seperti laut ya.
0: Ya.
1: Di atasnya kan ombak, wow, bahkan badai. Begitu kita nyelam nggak ada apa-apa di bawah air tuh. Jadi yang ramai itu di atasnya
0: aja.
1: Iya.
0: Permukaan ya,
1: betul. Begitu kita turun,
0: adem-adem aja. Arusnya juga nggak terlalu besar.
1: Ya, kalaupun ada itu tetap lebih menyeramkan di atas lah.
0: Karena lebih kelihatan ya.
1: Iya. Dan kita lihat kayaknya badai dan begitu kita dari mana ya? Badainya mana? Kok nggak kelihatan? Gitu. Jadi kecemasan itu salah satu cara menyelesaikan adalah menganalisa secara bijak informasi yang menyebabkan kecemasan.
0: Menganalisa lebih bijak dulu ya, informasi betul. Yang
1: kita terima. Nah, gitu. Nah, kalau kita analisa pelan-pelan, ya kan? Sebenarnya nggak ada apa-apa.
0: Apalagi tadi Babe bilang itu 1%, 2% aja tuh.
1: Iya, betul.
0: Sebuah kebenaran. Jadi kan itu jauh banget ya Foxian ya. 98% itu belum tentu ada kejadiannya bahkan.
1: Betul.
0: Iya. Overthinking itu ya berarti nggak bagus ya, Be?
1: Dan sekarang itu dibikin bagus.
0: Sekarang?
1: Di media sosial yang overthinking kan likersnya banyak.
0: Jadi bahan ya.
1: Iya, jadi bahan.
0: Iya.
1: Bahkan buat guyon orang kan gitu.
0: Iya lagi.
1: Tapi lama-lama iya benar ya kayak gitu kan gitu.
0: Iya.
1: Nah, akhirnya jadi apa? Diiyain begitu banyak akhirnya jadi sebuah kenyataan.
0: Jadi konten yang ya bisa misleading juga sebenarnya, Be, ya.
1: Dan sampai seluruh konten misleading.
0: Iya, benar. Benar. Sampai ada yang bilang, "Aduh, hidup lu standar tok-tok mulu," katanya gitu kan. Tapi ya benar kata Babe ya, informasi itu ya sebenarnya harus kita ambil 1-2 langkah dulu ketika kita menerima gitu. Ya.
1: Dari situ kita bisa menilai kewajaran.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Secara clear baru bisa kelihatan ya.
1: Nah, sekarang kalau dari fisiologi ya, itu kecemasan itu apa? Itu apa namanya di otak kita itu neuron kita tabrak-tabrakan gak karuan gak ada paten gitu loh kan.
0: Okay.
1: di otak ini terjadi neuron kiri kanan atas bawah gitu. Nah kalau kita cemas tuh jadi bulat gak karuan, kita gak bisa tahu ujungnya, kita gak bisa tahu pangkalnya ya
0: tuh. Okay.
1: Untuk menenangkan itu ya, itu tadi ada cara ya seperti berdoa, meditasi,
0: banyak caranya ya, Be.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Atau sekarang kita punya yang namanya sangha-sangha nih.
0: Nah, itu adalah support sistemnya sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Busi, Be, di motor.
1: Iya. Nah. Jadi begitu kita balur, mesin kita kembali kepada default.
0: Iya. Setelan pabrik.
1: Iya,
0: relax.
1: Iya. Kalau setelan pabrik Anda seperti beli motor baru kan beda rasanya ya.
0: Iya benar.
1: Sama motor yang udah 10 tahun ya.
0: Yang udah dioprek lah.
1: Pakai brong lah.
0: Udah ember-ember enggak ada larinya.
1: Iya, betul. Suara gede kagak lari. Minta maaf. Ya 150 cc mau kenceng.
0: Lagi berisik lagi.
1: Berisik.
0: Tapi ini menarik banget ya, kayak kita tahan dulu
1: gitu
0: nih.
1: Ya. Jadi yang menyebabkan kecemasan itu saya sudah bagi tiga kan. Satu karena informasi
0: salah.
1: Yang kedua memang fisiologi di dalam otak ini terjadi kekacauan. Terus yang ketiga bagaimana sangat-sangat bisa membantu untuk tidak orang tidak menjadi apa khawatir.
0: Nah, ini mantep banget. Ada 3 poin yang udah diambil kesimpulan sama Babe di awal. Tapi ini masih kulitnya doang nih. Nanti akan kita langsung masuk ke dagingnya. Karena memang di malam hari ini adalah keseimbangan itu kunci. Jadi buat Foxy yang di luar sana yang mungkin merasa, aduh karirnya mentok, kok kesana kesini mentok, apa-apa kejedot, segala macem ya. Udah di sini aja sama Babe, bisa langsung ditanya.
1: Ya,
0: langsung
1: di WhatsApp. Kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan, monggo.
0: Boleh. 0811-8121-3998. Dan ada yang spesial juga di malam ini ya, Be ya.
1: Ya.
0: Karena kalau kamu partisipan, walaupun kamu hanya nanya ke Babe, kamu berkesempatan mendapatkan giveaway dari Babe untuk minyak balur sangat-sangat klasik.
1: Ya.
0: Itu yang ukuran travel size 30 mili. Nah, sambil kamu curhat ke Babe, Babe akan ngasih minyak balur sangat-sangat klasik 30 mili. Ya.
1: Itu
0: seperti
1: cukup
0: biasa
1: untuk menyelesaikan soalan dalam satu minggu.
0: 30 mili doang ya, Be. Bayangin 30 mili selesai semuanya. Formatnya ya, nama kamu, spasi, domisili. Langsung apa yang mau kamu tanyakan atau kamu partisipan pengen curhatin apapun itu ke Babe. Tapi domisili, alamatnya yang lengkap ya.
1: Iya.
0: Pastinya kita masih ada di sini sampai jam 11 malam nanti.

0: Fox Radio Jakarta,
1: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan,
3: sing ada lawan.
4: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
5: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa dan lawan. Selamat malam Foxian, balik lagi dari Nopurba dan Babe Babang Pranoto di sini di malam hari ini sampai jam 11 malam nanti ya, Be.
1: Oke. Siap.
0: Babe ini tenaganya benar-benar nih. Siap. Harus belajar banget yang namanya balance life dari Babe juga pastinya, Foxian.
1: Oke, mungkin ada yang sudah mulai.
0: Ada.
1: Monggo, silakan.
0: Sebelum dibacain dulu, nih ada dari sebelum kamu ikutan WhatsApp ya. Ini formatnya clear banget di nama, spasi, domisili, spasi, ya. Cerita WhatsAppnya. Tapi domisilinya yang lengkap ya, alamatnya gitu. Karena malam hari ini kita ada giveaway travel size minyak balur sangat-sangat klasik.
1: Iya.
0: 30 ml. Jadi kalau misalnya ada yang partisipan udah ikutan, itu akan langsung dikirimkan gitu ya.
1: Iya.
0: Selamat malam nih, Beh, ada dari Fikri Zain. Atas selamat malam, Mbak Beh. Pertama nih, Beh, Fikri yang WhatsApp. Fikri dari hari pertama nih, Beh.
1: Terima kasih ya, selalu bersama kita.
0: Iya, Fikri Zain dari Medan. Halo Medan, gimana kabarnya Medan, Bang Fikri? Terus juga ada dari ini siapa nih? Oh, dari Bams yang selalu standby ya, sama acara
1: terima
0: kita.
1: Terima kasih
0: nih.
1: Mas Bam dari Bandung.
0: Katanya assalamualaikum. Selamat malam Mas Rino, Babe. Doanya sehat selalu. Amin. Makasih. Malam minggunya dengan cuaca Bandung yang dingin ini sambil dibalur sangat-sangat biar anget dan ditemani obrolan dari Babe. Sangat-sangat singa delawa.
1: Terima kasih.
0: Beni ada dari sebentar. Merci Pule. Karena selamat malam, Babe, saya mau tanya, gimana cara balurin minyak sangat-sangat bagi penderita stroke yang kena ke saraf bicara juga?
1: Iya, jadi stroke ini kenanya kemana-mana.
0: Oke.
1: Okay. Yang sering itu salah satu lidahnya kayak kepluntirin.
0: Kepluntir,
1: iya,
0: maksudnya?
1: Jadi
0: kelu ya, Be, ya?
1: Kelu, gitu.
0: Kelu, iya.
1: Itu sering terjadi, ya.
0: Iya.
1: Ya itu sebetulnya masih gejala dasar itu kalau cuman kelu aja.
0: Basic tuh.
1: Basic itu.
0: Dasar banget tuh.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu misalnya yang sering terjadi waktu itu saya pernah dapat cerita dari salah satu engineer.
0: Uh-huh.
1: Jadi dia habis show, dia langsung tidur, dia lupa bahwa AC-nya tuh kena di
0: lantai. Oh langsung.
1: Iya.
0: Ya,
1: bangun-bangun ya, ya. Gitu.
0: Oh iya, itu aduh lupa lagi. Apa sih, Be, dulu ya ada juga yang namanya Bell's palsy ya, Be, ya?
1: Iya, tapi kalau Bell's palsy itu kerusakan di otak.
0: Oh.
1: Ini hanya kelu aja gitu.
0: Oh, di mulutnya aja
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena ada gumpalan darah di kepala gitu loh.
0: Oke, oke.
1: Nah, itu dengan mudah kalau dengan minyak sangat-sangat ya. Itu dibalur di ubun-ubun.
0: Ubun-ubun?
1: Iya, kalau mau pengen semua di kepala juga bagus ya.
0: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Terus di dahi, cuping telinga bagian belakang, terus tentunya di tulang punggung ya.
0: Tulang punggung.
1: Sampai ke bawah dan telapak kaki.
0: Itu oke. Sebelum tidur ya, Be, ya?
1: Ya enggak dong, ini udah kena ya.
0: Enggak, maksudnya ada rutin treatment harian.
1: Iya, ya. Tapi ini bukan mau sebelum tidur, dia udah kelu.
0: Udah terjadi.
1: Iya, jadi
0: sudah
1: makanya,
0: existing.
1: Iya, jadi kita mungkin 2 jam sekali atau 1 jam sekali.
0: Oh, kalau itu rutin ya, Be?
1: Iya, ya, supaya ya. Kelunya segera selesai gitu loh.
0: Oke. Okay. Ubun-ubun, cuping ya, telinga belakang. Dahi juga boleh,
1: dahi
0: juga boleh ya.
1: Tulang punggung dari bawah sampai ke atas atau dari atas sampai ke bawah dan telapak kaki.
0: Dan telapak kaki. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Kak Mercy ya, Mercy Pule.
1: Iya. Namanya. Dan minum air hangat ya.
0: Air hangat.
1: Iya. Jadi jangan minum air dingin, jangan minum air panas, tapi air hangat.
0: Hangat ya.
1: In between dingin sama panas.
0: Oke. Okay. Tengah-tengah aja, tengah.
1: Iya.
0: Jangan panas banget ya, Kak Mercy Pule ini ya. Itu klasik atau ultimate, Be, kalau untuk kayak itu, Be? Klasik atau
1: ya, mau klasik ultimate sama aja.
0: Sama aja ya.
1: Ya. Cuman klasik akan lebih cepat reaksinya.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti di ubun-ubun kepala, terus juga kalau misalnya di kepala semuanya juga boleh tadi kata Babe, dahi, terus juga di tulang punggung,
1: tulang
0: atas
1: punggung.
0: Bawah atau bawah ke atas.
1: Ya.
0: Sama di kaki ya, Be, ya.
1: Ya, telapak kaki.
0: Telapak kaki itu, Kakak. Merci Pule.
1: Ya.
0: Di Pondok Aren, Kota Tangerang, Selatan, Banten, Indonesia. Gitu. Be, ini kalau kata Fikri, Be, dia nanya nih. Be, selalu ada klasik di samping sehabis pulang kerja karena sering pusing kepala akibat radiasi komputer dibalurin klasik. Ini hilang, Be, katanya.
1: Betul.
0: Real testi dari Fikri Zen di Medan.
1: Ya, semua pendengar tolong dengarkan real testi dari Mas Rizky ya.
0: Fikri Zain ya, di Medan.
1: Iya, jadi yang kerjanya di komputer harus bawa terus namanya travel size ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang size biasa kan kegedean, Mbak.
0: Yang 100 mili ya, Pak.
1: Travel size Balur aja.
0: Ini yang 30 mili. Jadi enggak terlalu besar-besar banget.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Thank you Mas Fikri Zain di Medan. Beh, tapi mau nanya deh. Ini kan kadang ada satu teman, Beh. Dia untuk pergelangan tangannya itu dia dulu katanya pernah kecelakaan.
1: Yep.
0: Nah, tapi dia enggak diurut, enggak diapain. Yeah. Tapi ininya tuh kayak miring gitu loh, Beh. Bukan, enggak tahu ya sebutannya, katanya bukan dislokasi juga. Itu kalau dia diurut pakai minyak belur sangat-sangat itu it's okay langsung di titik
1: lokasi. Iya, enggak masalah.
0: Enggak masalah itu ya.
1: Enggak masalah. Dan nanti akan terasa nyaman. Dan mudah-mudahan yang dislokasi itu kembali lokasi yang
0: benar. Kembali ke tempatnya. Oke, menarik. Tapi klasik atau ultimate kalau untuk itu?
1: Ya, klasik juga boleh.
0: Klasik juga boleh ya. Oke. Selamat malam. Ada dari Kakak Duti lagi nih yang dari Amsterdam deh.
1: Oh, eh.
0: Selamat malam Kakak Duti. Kebetulan saya ikut nyimak nih, tapi enggak usah dikasih tahu, enggak usah dikasih giveaway lagi ya kan. Dia ini ya, sangat generous juga nih, Be.
1: Iya. Mungkin gitu. Dia udah beli banyak.
0: Jangan-jangan dia distributor di sana, Be.
1: Gimana?
0: Ya, ini, Be, tadi kan kalau misalnya kita ngelihat dari poster atau dari tema malam ini adalah keseimbangan ya, Be, ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya aku nanya nih, Be, dari Babe sendiri.
1: Enggak, itu Mbak Juti tadi nanya.
0: Cuma itu doang.
1: Oh, ya udah.
0: Cuma ngasih tahu, Be, aku lagi nyimak. Jangan kasih giveaway katanya.
1: Oke, terima kasih.
0: Eh, ada nih, Be. Dia baru ngetik tuh. Untuk yang kena stroke sampai enggak bisa bicara, apa perlu diminumin emang bisa, Be?
1: Enggak penting.
0: Jangan diminum.
1: Justru enggak penting. Kalau untuk stroke tuh diminum enggak ada gunanya.
0: Oke.
1: Yang penting ubun-ubun.
0: Ya,
1: tulang punggung dan telapak kaki dan di mana yang rasanya is not work gitu loh.
0: Oke. Boleh enggak ya diminum? Jangan ya, Be.
1: Bukan jangan, tapi nggak perlu.
0: Oh, nggak perlu katanya Mbak Duti.
1: Nggak bisa bisin minyak aja. Tapi kalau minum banyak boleh, biar beli banyak.
0: Repeat order. Tapi itu cukup dibalur aja Mbak Duti katanya kalau untuk yang stroke. Kalau boleh detailnya nih stroke-nya seperti apa nih? Oh, dia stroke-nya sampai nggak bisa bicara, Beh.
1: Iya, makanya yang penting itu adalah
0: di ubun-ubun itu ya. Iya. Dan itu
1: punggung.
0: Per sejam atau dua jam sekali ya.
1: Iya. Jadi jangan cuma dikasih terus tinggal enggak. Jadi kalau begitu sudah keringan tambah lagi.
0: Be, ini kalau kata dia, oh jadi lidahnya enggak perlu digosok. Kok lidahnya ya?
1: Jadi itu bukan perkara lidah walaupun dia ngomongnya keluh ya. Itu koordinasi di otak sebetulnya.
0: Oke, si stroke ini.
1: Ya, betul. Masalahnya tuh ada penggumpalan di otak. Nah, bagaimana gumpalannya itu bisa cair?
0: Oke.
1: Ya, supaya cair karena sebetulnya otak itu sudah banyak saluran untuk gumpalan itu untuk cair. Gitu. Nah, itu kita balur pakai sangat-sangat gitu loh.
0: Oh, berarti banyak juga orang-orang di luar sana kayak Foxian ini, kayak Mbak Duti ini ya, Be ya. Tahunya tuh kalau misalnya stroke itu bicaranya keluh itu pasti permasalahannya di lidah gitu.
1: Padahal enggak ada hubungannya.
0: Mbak Duti.
1: Itu koordinasi komunikasi yang tidak lancar dikarenakan ada gumpalan darah di otak.
0: Oke. Be, spill dong biasanya resiko-resikonya apa sih bisa ada penggumpalan darah di otak? Apakah pola makan, istirahat
1: juga ngaruh? Ya, tentunya emosi yang sangat tinggi, terus darah tinggi ya kan. Yang menerima berita yang shock terus dia terjadi pecah pembuluh darah ya di kepala. Nah, sebetulnya otak kita juga sudah punya untuk bagaimana menyalurkannya.
0: Antisipasinya masih udah ada ya, Be, ya?
1: Ada, tapi karena itu kejadiannya mendadak suka butuh waktu gitu loh untuk kita bisa. Nah, sementara yang dilakukan oleh obat medis itu melancarkan darahnya supaya dia menyalur lagi gitu loh. Nah, sedangkan kita mencegah terjadi gumpalan.
0: Obat medis untuk melancarkan lagi, kita mencegah adanya gumpalan.
1: Gitu.
0: Preventif
1: gitu.
0: Oke.
1: Dan begitu cegah itu langsung mereka tuh tubuh kita akan bereaksi sedemikian rupa untuk bagaimana darah itu atau pembuluh darah itu tidak sampai pecah. Kalaupun sudah pecah, bagaimana mengalirkan darah itu? Gitu.
0: Oke.
1: Karena kita punya mekanisme itu di kepala nih, gitu.
0: Secara mekanisme udah ada ya?
1: Iya, sudah ada. Okay. Ya, jadi daruratnya mereka tahu lah, gitu. Okay. Jadi, nah, cuman karena orang panik ya, dan suka biasanya begitu stroke ini suka berbahaya loh. Jadi, ya itu bisa mendadak terjadi kematian karena pembuluh darahnya pecahnya agak banyak. Nah, okay. Itu hati-hati banget gitu.
0: Berarti kalau bisa dibilang secara garis besarnya stroke itu banyaknya penggumpalan darah ya,
1: ya, dalam badan itu masalah kita, ya? Penggumpalan darah ya, reaksinya ya. Sebelah kanan nggak bisa digerakkan atau sebelah kiri nggak bisa digerakkan, itu reaksinya.
0: Okay.
1: Tapi persoalannya tuh di kepala sebetulnya.
0: Semuanya tuh ya.
1: Iya.
0: Makanya ini diarahkannya untuk diurut atau dikunyeng-kunyeng kecil-kecil, yeah. Tipisnya itu diubun-ubun ya, Be. Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau kita berbicara masalah tadi kan ada stres juga itu kan bisa.
1: Iya, stres yang terlalu tinggi ya, bisa meledak itu di kepala.
0: Kalau dari kacamata Babe sendiri ya.
1: Yeah.
0: Ya aku kan ngeliat Babe dengan seusia saat ini nih, punya as a founder juga kan pasti kan banyak banget perihal permasalahan dan lain-lain.
1: Betul.
0: Spill aja satu cara terampuh Babe untuk bisa menghindari yang namanya si stres ini, Be.
1: Kalau stres kita nggak bisa hindari.
0: Pasti juga
1: datang aja ya. Dan stres itu penting untuk kita juga alert, waspada.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Nggak bisa dihindari tapi kita tetap aware.
1: Iya. Okay. Dan tidak terus mengklaim ya bahwa itu adalah the end of the world.
0: Iya.
1: Jadi kita terima, terus kita cari jalan keluarnya dengan berpikiran tenang tadi, terus kita balur minyak sanga-sanga untuk kita jauh lebih rileks. Nah kalau kita lebih rileks, kita biasanya lebih bijaksana, gitu melihat sebuah situasi.
0: Dalam kondisi santai, pikiran jernih ya pastinya ya.
1: Okay. Dan nggak perlu terlalu panik ya kan. Dan jangan cari di tempat yang sumuk, panas dan tertutup ya. Jadi dicarilah udara yang terbuka. Kalau ini juga hidupin AC ya, tapi jangan terlalu dingin supaya situasi tenang ya. Terus jangan lupa dengerin Fox Radio dulu.
0: Karena ada banyak wawasan baru juga.
1: Betul, iya, jadi lega lagunya itu juga.
0: Boleh request ya?
1: Iya, boleh request untuk menenangkan diri.
0: Iya.
1: Misalnya lagu waktu Anda dulu hebat-hebatnya dulu. Nah, tadi kamu muter Hulu Telah Fitur. Oh, itu saya lagi
0: memoris.
1: Iya, lagi top-topnya itu di atas panggung runjang-runjang. Jadi apa namanya? Dan coba untuk relax ya, dengan pakai yang longgar gitu.
0: Oke.
1: Ya kalau Anda beragama ya berdoalah gitu kan. Doa yang dilantunkan berurutan dengan musik yang tenang. Coba tempat yang dingin gitu, jangan tempat yang panas.
0: Coba tempat yang dingin.
1: Karena kalau panas itu otaknya juga
0: ke bawah ya,
1: ke bawah.
0: Benar-benar, kadang ada orang yang bilang, aduh mau stress release nih, kata banyak suka begitu ya, Be. Zaman sekarang gaya nih stress release katanya. Tapi ntar udah masuk hari Senin, aduh kantongnya tipis lagi,
1: stress lagi.
0: Aduh
1: ya, jadi jadi apa, secara fisik kita coba menenangkan diri dulu supaya kita bisa rethinking.
0: Oke. Okay. Itu first stepnya lah ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, yang ujungnya ya balurlah sangat-sangat.
0: Yeah,
1: itu
0: yeah.
1: Akan menambah tenang kita.
0: Okay.
1: Tenang yang waspada loh.
0: Yeah.
1: Bukan tenang kabur ya. Ya, artinya melarikan diri.
0: Bukan ya. Dari lari dari masalah, yeah, bukan ya, nah, tenangnya ya. Yeah.
1: Karena stres itu penting untuk juga supaya tubuh kita juga ada latihan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita nggak pernah stres, atau kita masa bodoh itu juga bahaya.
0: Oh, masa oke. Okay.
1: Iya.
0: Tapi kan ada nggak tahu deh ini aliran atau sebuah pemahaman, ada istilahnya yang stoikisme itu gimana, Be? Dia kan kayak ya udah gitu loh.
1: Enggak, stoikisme itu justru malah dibedah tuh kenapa kamu stres gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dia stoikisme itu kan menggunakan otak untuk menjadi bijak. Nah begitu bijak, oh ternyata kita tidak perlu stres karena masalahnya ternyata itu gitu.
0: Wah, berarti yang standar-standar konten-konten itu ngawur ya, Be?
1: Ya, karena
0: misleadingnya kacau ini.
1: Karena apa, media sosial butuh konten kan.
0: Iya sih, butuh makan ya.
1: Makanya dia bikin yang aneh-aneh. Untuk yang keren apa, stokis semua, ya semua stokis. Padahal fungsi dari filsafat Yunani itu menggunakan otak untuk memecahkan masalah.
0: Menggunakan otak ya, untuk memecahkan masalah. Oke. Okay. Tapi Babe setuju juga tentang stoikisme ini?
1: Ya pikiran kan salah satu yang terbesar berpengaruh dalam hidup kita. Gitu.
0: Our master in our life.
1: Ya, tapi kalau saya ada yang disebut belief.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, belief itu nggak bisa dipikirin. Itu udah dibuat oleh nabi-nabi, oleh orang-orang pintar dulu. Saya belief aja dulu.
0: Percaya aja.
1: Iya, karena pikiran saya nggak nyampe tuh di situ. Nah, kalau saya nggak nyampe, saya serahkan itu kepada apa kata-kata bijak dari orang-orang hebat sudah terbukti melahirkan agama-agama besar di dunia atau filsuf-filsuf yang besar. Okay. Ya, karena mereka udah mikir sampai di sana. Ngapain kita ikut-ikut lagi? Gitu. Kita pakai patokan.
0: Acuan ya.
1: Acuan.
0: Iya. Oke.
1: Ya. Jadi ada bahasa Jawa misalnya jer basuki mawa beyo.
0: Oh iya, jer basuki mawa beyo.
1: Jadi kalau mau basuki harus ada pengorbanan kan gitu. Ya. Tapi betul, bukan Pak Basuki yang IKN itu.
0: Bukan, Be.
1: Ya. Jadi ada sesuatu yang itu butuh pengorbanan. Jadi kalau kita harus berkorban, ya harus berkorban. Kadang kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih kan gitu.
0: Tapi kalau aku boleh nanya nih, Be, fenomena yang sekarang juga ya, banyak banget kan orang-orang yang terkadang bisa bekerja satu pekerjaan atau double job, triple job dan lain-lain gitu ya. Kalau dari Babe sendiri nih, as a man, as our founder, itu ada orang yang terkadang, Be, sibuk waktunya habis akan pekerjaan dibandingkan family dan lain-lain. Kalau dari Babe sendiri, itu hal yang keliru atau hal yang bisa
1: bukan
0: kita...
1: Bukan soal keliru dan tidak keliru. Anda tidak bisa mengemudi lebih dari satu kapal.
0: Keren.
1: Ya. Ya, empat kapal gimana Anda jadi nakoda empat kapal, ha?
0: Loncat-loncat, capek.
1: Enggak bisa.
0: Ya.
1: Jadi Anda harus pilih kapal yang memang terbesar, yang tanggung jawabnya. Pilih itu. Dan yang lain ntar dulu.
0: Oke.
1: Okay. Second priority. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah, beberapa masalah dalam sekali pukul, nggak bisa
0: ya.
1: Jadi kita mesti pilih, kita susun masalah mana yang dulu yang diselesaikan.
0: Oke.
1: Ya kan? Misalnya persoalan keluarga ya.
0: Ya.
1: Anda malah melarikan diri untuk gimana caranya pindah sana biar nggak cepet-cepet pulang, nggak denger istri ngomel misalnya.
0: Itu nambah masalah kayaknya, Be.
1: Ya kan? Hanya untuk menghindari istri.
0: Iya.
1: Anda
0: kerja sana yang lain.
1: Iya. Begitu sampai di rumah ya diomelin lagi. Ya kan?
0: Betul. Mentok.
1: Ya? Dan sekarang udah tambah pekerjaan yang banyak plus omelan istri. Kenapa Anda enggak kerjain? Kenapa sih istri itu ngomel? Ya. What's wrong with me? Kan gitu. Yeah. Diskusilah. Ya kan. Bye-bye lah. Gitu. Kalau suami istri ini kan sudah ada chemical-nya ya kan.
0: Yeah.
1: Ini mungkin cemengkelnya kemasukan Coca-Cola, meletup-letup.
0: Kebanyakan gula kayaknya.
1: Kebanyakan gula. Itu diselesaikan dulu. Tapi kalau ada untuk melarikan diri dengan persoalan-persoalan lain, terus gimana hidup ini? Ya.
0: Gak akan selesai ya, Be?
1: Gak akan selesai. Gitu. Jadi prioriti, kerjakan prioriti pertama.
0: Oke.
1: Nah, begitu prioriti pertama selesai, nanti prioriti yang lain tuh kayak udah selesai gitu aja. Bahkan kita tidak perlu menyelesaikan, udah selesai aja. Ternyata saya pindah kerja, pindah-pindah itu karena saya takut diomelin istri atau gak mau dengar omelan istri. Begitu istri gak ngomel, ngapain kerja banyak-banyak tuh, ya kerja satu aja juga cukup gitu. Itulah.
0: Jadi kita intinya adalah evaluasi dulu ya, Be, ya. Terus dilihat dulu
1: apa prioritasnya
0: dan
1: mana, selesaikan. Okay. Dan penyelesaian masalah itu suka gampang banget.
0: Seperti apa, Be?
1: Ya, ya dialog lah.
0: Yes, komunikasi ya, Be?
1: Ya, komunikasi. Kalau dia maunya menang, ya suruh menang aja. Kita ngalah, kenapa sih? What's wrong? Di yes, no kan boleh, tak? Yes, tapi no. Yes, no.
0: Yes,
1: saya
0: yes, no. Tahu lagi istilah itu.
1: Yes, no.
0: Iya.
1: Atau kalau udah bingung, or.
0: Yes or no.
1: Or aja. Gak ada yes, gak ada no. Or. Ya. Yeah. Kan bisa. Dalam ilmu komunikasi tidak harus kita mengatakan yes ya, atau mengatakan enggak. No. Ya, ya. Kita bisa mengatakan or maybe, ya kan.
0: Iya, iya.
1: Gitu.
0: Iya lagi, benar. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Karena itu psikologis sifatnya.
0: Iya, iya.
1: Bukan timbal balik, bukan hukum dan sebagainya. Ya kan? Sekarang saya tahu banyak orang persoalan dengan keluarga tuh banyak banget gitu. Okay. Makanya tingkat perceraian di dunia semakin hari semakin meningkat. Kenapa? Gak ada yang mau ngalah.
0: Kuncinya tuh ya.
1: Iya.
0: Akarnya
1: iya.
0: Gak ada yang mau ngalah.
1: Betul. Okay. Seakan-akan mereka itulah pejuang keluarga semua.
0: Tapi kalau ngebatin piye, Pak?
1: Apa?
0: Kalau ngebatin?
1: Ya terima, kalah. Kenapa sih?
0: Repot. Yes or no? Yes, yes, no.
1: Yes, yes, tapi no. Ya, pokoknya kalau dia pengen menang, ya silahkan menang.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya kan? Bikin istri seneng, apa susahnya sih?
0: Iya, kan? Yes, yes, no, pokoknya.
1: Beliin martabak.
0: Biar ngerame ya, Pak.
1: Udah lapar ya, nih.
0: Rewel lagi lapar ya.
1: Nih. Gitu. Jadi suka-suka kita pengen harus yang menang gitu kan. Karena persoalan di keluarga enggak bisa menang, enggak bisa kalah.
0: Di kan, keluarga
1: iya, enggak ada yang bisa menang.
0: Okay. Tuh Foxian.
1: Iya. Jadi yang bisa tuh mengalah gitu.
0: Mengalah.
1: Dan iya, mengalah itu tidak terus Anda terus jadi kalah seperti pertandingan sepak bola.
0: Iya.
1: World Cup enggak kalah enggak.
0: Ya kan. Di family enggak ya, seperti
1: iya,
0: itu.
1: Betul.
0: Iya, iya,
1: nah, iya. Yang baik itu yang ngalah gitu. Ya sekali-sekali ngelawan dikit-dikit biar agak seru, agak panjang.
0: Tipis-tipis lah ya.
1: Tipis-tipis lah. Biasanya 3 jam, setengah jam selesai gitu. Iya, iya, iya.
0: Daripada lama ya.
1: Lama.
0: Ngalah dulu.
1: Ya, ngalah aja.
0: Iya, iya.
1: Biar anak-anak juga gak bingung. Tuh ngapain sih orang tua gue? Berantem gak ada junturnya. Iya.
0: Berisik.
1: Berisik, goblok buat. Udah tua, goblok.
0: Berarti kalau bisa dibilang, di keluarga mah gak ada yang menang, gak ada yang kalah ya, harusnya.
1: Karena gak bisa.
0: Iya, iya.
1: Keluarga tuh harus bersama.
0: Iya.
1: Kalau
0: iya,
1: Anda berkeluarga tuh mau gak mau bersama. Nah kalau bersama, kalau satu menang, ya yang satu nginjek yang lain.
0: Okay.
1: Ya kalau bisa terima, ya kalau gak bisa terima, ditumpuk. Terus bye-bye love, ya kan. Ya udah gue gak sama lu aja.
0: Bye-bye love.
1: Iya, bye-bye love gitu.
0: Hai para lelaki, ya. My king.
1: Iya kan. Gak pernah bisa menang, tapi gak bisa kalah juga.
0: Iya.
1: Karena kita ada di satu perahu, Mas.
0: Iya.
1: Iya kan. Coba nih ada dua nakoda di satu perahu. Yang satu maju, yang satu mundur. Apa yang terjadi?
0: Kebelah tuh.
1: Iya kan?
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Oke, kalau mau maju, ya maju aja, ikut aja. Iya kan? Gak mungkin istri atau suami membawa keluarga itu ke tempat jurang.
0: Iya,
1: Kecuali ada habit yang extraordinary, misalnya kecanduan,
0: yeah,
1: atau seneng main judi yang berlebihan.
0: Wah, itu udah beda.
1: Nah,
0: reason ya,
1: kalau
0: ya,
1: itu ya Anda harus keputusannya harus tegas gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Karena cepat atau lambat perahunya tenggelam tuh gitu.
0: Walaupun konteksnya ini masih bisa ditambel.
1: Iya, kalau sudah
0: masih bisa diperjuangkan.
1: Sudah, ya yang saya tahu ya, terutama judi.
0: Yeah.
1: Ada
0: obat itu, Be?
1: Nggak ada obatnya.
0: Betul.
1: Terus narkoba.
0: Wah, itu apa ya, lagi?
1: Betul. Kalau selingkuh tuh masih banyak obatnya.
0: Itu menarik tuh, Be.
1: Ya.
0: Bisa kayaknya disepil nih.
1: Iya, selingkuh tuh masih banyak obatnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena selingkuh itu biasanya momentumnya hanya momentum gitu.
0: Momentum yang
1: ya, tahu-tahu kita senang sama seseorang gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, itu gampang ngerontokinnya gitu.
0: Ngerontokinnya dalam artian apa nih, Be?
1: Ya, dia selalu tahu bahwa yang Anda selingkuh ini itu tidak sebaik, tidak secantik istri Anda misalnya seperti itu.
0: Iya, iya.
1: Suka-suka orang tuh menyelingkuhi dengan orang yang lebih jelek daripada istrinya.
0: Ya.
1: Karena perasaan kepengen menang.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Kepuasan sesaat toh
1: ya. Iya, nah itu, itu bisa gampang diselesaikan.
0: Masih bisa ada obatnya lah ya, kalau untuk itu.
1: Betul. Tapi kalau narkoba sama judi,
0: wes. Sangel ini.
1: Sangel. Betul. Dan itu in the long run itu korbannya akan banyak sekali.
0: Betul, betul.
1: Jadi lu mau enggak judi atau bubar, itu aja cuma.
0: Itu mah langsung bye-bye love aja ya.
1: Ya udahlah gitu. Okay. Kalau sesuatu yang memang tidak bisa ditolerir ya seperti narkoba kan.
0: Mm-mm.
1: Kalau Anda istri atau suaminya narkoba, sulit untuk dikembalikan gitu.
0: Oke. Itu dua poin yang harus tegas, tegas dari POV-nya KB. Tapi kalau untuk permasalahan hati itu masih bisa
1: masih bisa lah, diatur lah.
0: Gitu.
1: Dari dulu kan ternyata yang disenengin pakai baju merah. Nah, dia ganti baju merah. Nah, sama kan gue sama you, selingkuhan gue.
0: Ngapain di luar, dalam aja ya.
1: Oke. Kagak bayar lagi.
0: Maksudnya neraktir, satir Fox ya.
1: Iya. Karena selingkuh itu sebetulnya gampang sekali diselesaikan.
0: Oke.
1: Cuman ya karena pengen menang kalah itu akhirnya berantem. Istri cemburu buta. Cemburu raksasa maksud saya.
0: Iya, iya. Ini udah.
1: Nah, terus timbullah kalah menang gitu. Gua yang menang, gua kan istri lu. Ngapain lu sama yang lain? Ya itu pemaksaan itu akhirnya sama laki makin wow,
0: makin mangkang
1: ya, wah ya, udah.
0: Iya, iya. Itu susah laki,
1: itu susah. Jadi kalau itu dikerjakan secara manis lah istilahnya. Ya kan.
0: Ya, ya, ya.
1: Saya punya filosofi enaknya 15 menit tapi masalahnya 20 tahun. Selingkuh. Enaknya 15 menit. Urusannya sampai kita nanggung hidup orang baru.
0: Dan itu kalaupun selesai ya nanggung lagi
1: ya 20 tahun enak emang lo gitu.
0: Iya, iya.
1: Senengnya cuma 15 menit.
0: Iya, iya.
1: Nah, ya, kecuali benar. Ya, pergi tempatnya Maeret ditambahin 2 jam gitu.
0: Ya, silaturahmi maksudnya vaksian, ya.
1: Jadi seperti itu. Itu ya. Hal yang sangat apa namanya, ya sia-sia. Nah, kalau di Amerika kenapa perceraian banyak? Ya karena mereka selalu mengatakan mereka lebih hebat daripada ya, pasangannya itu.
0: Oke. Okay. Egonya mungkin ya.
1: Egonya luar biasa.
0: Oke.
1: Okay. Padahal gak ada gunanya. Ya kan. Betul. Kalau egonya di dobelin,
0: ya.
1: Kan pendapatannya double. Misalnya ya. saya manajer terus istri saya direktur gitu kan. Dia biarin direktur, saya biarin manajer, kan yang penghasilannya double.
0: Ya.
1: Kalau berantem kan penghasilan saya jadi manajer aja atau istri saya jadi direktur aja. Separuhnya kan gitu loh.
0: Iya, iya, iya, benar-benar.
1: Nah, kalau cemburu itu ya karena memang mungkin ya situasi ya. Selalu melihat apa namanya rumput tetangga itu lebih hijau.
0: Ya.
1: Pada rumput tetangga pakai rumput plastik.
0: Sintetis. Plastik say.
1: Bukan rumput beneran itu.
0: Iya, buatan loh.
1: Buatan itu. Masa gitu.
0: Hijau emang hijau ya.
1: Iya, terkecoh.
0: Iya, terkecoh.
1: Ya kalau Anda pengen rumput buatan ya beli aja rumput buatan, pasang di rumah.
0: Enggak usah repot-repot
1: nengok kanan kiri. Iya, ngapain nengok kiri kanan. Ya itu enaknya 15 menit, susahnya 20 tahun.
0: Nah, itu Foxian quotes dari Babe malam hari ini nih. Pokoknya malam Minggu ini kita berbicara lebih santai aja deh, biar stresnya enggak pada mumet-mumet banget itu ya. Guyon kalau bahasa Jermannya. Be, ini mau bacain WhatsApp dulu ya, Be.
1: Silakan.
0: Ini masih dari Mas Duti. Mbak Duti di Amsterdam. Be, aku udah semprot ubun-ubun saya sesuai anjuran. Nanti kapan-kapan testingnya saya kabari ya. Soalnya kalau GSK tuh apa sih, Be?
1: GSK.
0: Kalau GSK Puna Airco bisa kungkum. Itu apa sih, Be?
1: GSK.
0: Waduh. Kalau enggak punya Airco, air conditioner mungkin ya? Bisa kungkum.
1: Ya karena mungkin lagi panas di sana.
0: Oh di Belanda, di Belandanya. Kungkum itu apa, Be?
1: Kungkum itu di dalam air.
0: Oh,
1: di dalam air.
0: Oh, ngadem kali ya. Iya, iya, iya. Oh, kalau enggak punya AC bisa kungkum.
1: Ya,
0: oh, gitu artinya. Baik, Babe, saya setuju dan akan ikuti saran untuk menjalani kehidupan anti stresnya. Wih, mantap. Ada 3 poin lo tadi lo. Kamu yang bagian mana nih yang enaknya cuma 15 menit?
1: Nah, itu 20 korbannya tahun. Banyak banget itu.
0: Iya lagi.
1: Jutaan itu.
0: Jutaan bener.
1: Enaknya 15 menit nanggung 20 tahun.
0: Korban-korbannya banyak kok, please jangan ya. Kalau bisa diminimalisir
1: ya,
0: gitu kan.
1: Sama aja. Sate beli di warung sama bikin sate sendiri. Bedanya gak jauh.
0: Iya bener. Paling kalau di rumah mah butuh proses lebih lama aja buat bikin kecapnya ya, Be.
1: Iya.
0: Sama cabai-cabainya biar berasa. Iya, iya.
1: Saya jangan pakai cabai-cabai.
0: Iya benar, repot nih kalau capek-capekan.
1: Makanya itu. Kembali lagi teori 15 ya. Enaknya 20 tahun nanggungnya.
0: Masalah capek-capekan kenapa gue yang validasi ya? Ya buat Foxian boleh ya di 0811-811-1-3998. Ayo kita ngobrol-ngobrol santai aja sama Babe. Ingat ya malam hari ini Babe juga giveaway ke kamu minyak balur sanga-sanga klasik itu yang travel size 30 mili. Makanya kamu buruan
1: ya, formatnya tapi, apa Mbak Juti terus Mas Zain sama satunya Mas Bam
0: itu dia enggak dapat.
1: Tidak berlaku.
0: Tidak berlaku.
1: Karena kemarin udah dapat
0: ya, tuh. Mereka udah menang, betul. Jadi buat kamu Foxian yang kemarin sudah mendapatkan minyak balur sanga-sanga ultimate yang 100 ml, mohon maaf kalau kata Babe, enggak bisa ikut dulu ya, Babe.
1: Kita apa,
0: berikan kesempatan, kesempatan untuk Foxy sama Sangasian yang lain ya.
1: Okay.
0: Karena kan kita juga ini siaran langsung di beberapa kota ya, buat di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Gitu. Ini ada, assalamualaikum, selamat malam Babe. Saya Rudi di Medan, di Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Bantan. Saya ada masalah di jari kelingking. Tangan kanan sering kesemutan, kelingking tangan kanan. Oke. Apakah dengan sanga-sanga bisa disembuhkan? Dan kalau boleh rekomendasi varian yang mana? Katanya terima kasih.
1: Klasik juga oke, gak masalah. Gak perlu yang ultimate, karena cuman kelingking. Dibalur di tangan.
0: Ini kesemutan aja ya?
1: Iya, dibalur di tangan. Terus sambil dipijet-pijet tuh.
0: Pijet-pijet.
1: Gak usah sama sebelah rumah ya.
0: Iya, nanti
1: urusannya 15 menit.
0: 15 menit 20 tahun lah.
1: 20 tahun masalahnya.
0: Efeknya repot.
1: Ya. Aduh. Dibalur-balur gitu sambil iseng sambil apa. Jadi dan dalam keadaan Anda tidak beraktivitas ya.
0: Oke.
1: Jadi pas lagi
0: santai. Iya, gitu. Setuju.
1: Dan juga diperlukan tadi tulang punggung dan telapak kaki itu harus.
0: Oh, itu mau wajib ya?
1: Iya, wajib.
0: Iya. Kalau misalnya di tulang punggung itu kan ya boleh minta tolong lah ya gitu buat siapa tadi namanya Mas Rudi. Ya Rudi di Medan ya. Itu tadi udah dikasih rekomendasinya sama tips penggunaannya dari Babe. Di klasik juga oke ya Be?
1: Nggak masalah. Ya ini kan dia dapat klasik.
0: Iya benar.
1: Dia dapat ya. Oke.
0: Mas Rudi ini kan kebetulan kamu dapat giveaway dari Babe yang travel size ya, yang klasik. Jadi nanti penggunaannya sambil santai aja, terus juga dibalurkan langsung, terus dipijit-pijit tipis-tipis gitu ya. Tapi rutin ya Mas Rudi ya. Terus juga ini dari Bams, dia mau nanya nih Be. Babe mau tanya gimana cara Babe membedakan kapan kita harus bertahan memperjuangkan sesuatu dan kapan kita harus mengikhlaskan. Respect, tumben banget dicurhat nih.
1: Iya, jadi mempertahankan dan melepaskan itu adalah sebetulnya pekerjaan yang disebut mudah tapi sulit kan gitu.
0: Mudah tapi sulit. Ya, oke.
1: Okay. Karena ego kita enggak mau melepaskan gitu loh. Tapi kalau saya, kalau memang harus dilepaskan, lepaskan saja. Sambil bernyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Apa namanya? Apa? Burung apa? Dilepaskan apa? Ada pepatah tuh. Burung pipit dilepaskan.
0: Waduh lupa lagi.
1: Kita dapat burung Garuda gitu. Jadi gini, kalau Anda melepaskan sesuatu, Anda akan bisa mendapatkan lebih daripada yang Anda lepaskan.
0: Walaupun pada kondisi itu masih ada rasa sayangnya atau berat tapi banget buat melepaskan.
1: Iya, tapi dalam pengalaman saya, kalau saya lepaskan ya apapun yang ada dari diri kita, itu suka-suka kita mendapatkan lebih daripada yang kita lepaskan.
0: Oke. Based on experience.
1: Experience bang.
0: Ya,
1: seperti pengalaman yang saya di Kompas.
0: Pintunya kebuka lebar banyak-banyak.
1: Nah, terus akhirnya saya pindah ke RCTI, saya dapat 5 film, dapat ulang tahunnya TPI, ya kayak gitu.
0: Oke.
1: Walaupun nanti pertama kali kan terpukul kan.
0: Mangkel banget.
1: Iya.
0: Tapi kalau dalam urusan, enggak tahu nih si Bams ini mempertanyakannya dalam urusan pekerjaan atau sebuah hubungan ya, Be ya.
1: Apapun
0: itu ya.
1: Kalau kita ikhlas melepaskan, kita akan mendapatkan yang lebih.
2: Pamukasi.
3: Baik, ya. Tapi itu juga berdasarkan
2: dan untuk ultimate
3: apa ya, Be, evaluasi dulu ya, dipikirkan dulu nih. Jangan asal bikin keputusan ya, Be.
1: Ya, tentu semua itu kan harus ada.
3: Iya, pemikiran matang.
1: Betul, harus dua langkah, tiga langkah mundur.
3: Iya.
1: Tapi kalau memang harus melepaskan, lepaskan saja.
2: Ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat
1: alam semesta minta melepaskan, udah lepaskan.
2: Satu-satunya yang pasti,
3: walaupun itu sudah tidak
2: kita telah belajar.
3: Apa ya, Be? Tidak bisa kita handle lagi. Ya sudah,
1: iya.
3: Ikhlasin aja.
1: Iya. Bahkan termasuk kematian.
2: Marah.
1: Ya kalau memang Tuhan sudah mengambil, kita ya kita kan nggak bisa ngalang.
3: Iya, nggak bisa ngalang apa?
1: Iya,
3: betul, betul, betul, betul.
2: Masalah
1: terus kita
2: halang,
1: suka mendapatkan yang lebih baik. Tanpa kita pikirkan sama sekali.
2: Terus berusaha.
3: Oke. Apapun itu ya, Be. Jadi kalau misalnya ada satu momentum kayak contohnya Rino deh, misalnya MC tempat satu, oh nggak dapet nih, ya udah ikhlasin aja.
1: Ikhlas sih.
3: Oke.
1: Nanti tahu-tahu ada telepon nggak sengaja dari mana,
3: ya,
1: yang acaranya lebih besar, duitnya lebih
3: gede. Aha moment.
1: Aha moment ya. Terus datang aja dijemput pakai limosin gitu.
3: Wih, ya Allah amin.
1: Jadi MC dijemput limosin kayak artis.
3: Duduknya tapi di belakang ringko. Duduknya di belakang ringko.
1: Ya malu.
3: Udah limosin padahal.
1: Dan naik limosin duduknya di belakang malu. Gak pantas gitu.
3: Mas, oke naik tapi belakang.
1: Gitu.
3: Beni kata kalau Mbak Duti bilang nih.
2: Udah coba berbagai macam obat.
3: Ngerontokin, ngerontokinnya di glogok. Glogok itu apa sih, Beni? Oh diminum. Kirain. Oh dia tadi pembahasan yang tadi nih, Be,
1: minum
3: yang
1: itu,
3: stroke itu, ya. Ngerontokinnya itu di glogoki SS Ultimate 1 liter.
1: Ngopo tuh?
3: 1 liter. 1 liter.
1: Wah, aneh-aneh.
3: Wah, ngawur, angel ya. Mbak Duti angel.
1: Gak usah.
3: Iya, iya.
1: Percaya aja dengan sangat-sangat dibalur itu cukup.
3: Cukup lah ya. Tapi treatmentnya juga rutin. Oke, buat Foxian semuanya. Dan ini juga ada Mas Rudy, terus juga ada sebentar. Ini siapa nih namanya nih? Baru masuk.
2: Asli ada foto Babe.
3: Merci Pule ya, buat kamu juga selamat ya udah mendapatkan minyak balur sangat-sangat yang ukuran travel size yang varian classy gitu. Jadi buat kamu juga yang masih mau ikutan boleh di 0811 8121 3998, formatnya nama kamu, spasi domisili dan spasi ceritanya apa, atau kamu pengen nanya Babe langsung, silakan, monggo banget.
1: Oke.
3: Dan kamu jangan kemana-mana karena kita akan masih ngobrol-ngobrol santai dengan Babe sampai jam 11 malam nanti di radionya Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

0: Radio. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Yang baru dari Podcast Rahasia Sehat.

0: Fox Radio Network Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Amsterdam, bahkan Bali. Radionya sangat-sangat singa lawan. Masih ada Rino Purba bersama Babe Bambang Pranoto di malam hari ini.
1: Yes.
0: Yes, as our founder. Sangat-sangat nih Foxian. Okay. Malam hari ini kita akan masih bersama sampai jam 11 malam nanti.
1: Oke. Okay.
0: Jadi masih ada kebersamaan selama 1 jam. Mm-mm. Dan spesialnya malam hari ini,
1: ya. Yeah.
0: Kita ada giveaway untuk minyak balur sangat-sangat klasik yang ukuran travel size. Caranya gampang banget.

0: Kamu tinggal WhatsApp aja ke kita 0811-8121-3998, formatnya nama kamu, spasi domisili yang lengkap, dan cerita kamu apa, ke pertanyaan kamu apa, atau kamu ingin meminta wejangan apa sama Babe mumpung ada di sini, ya.
1: Yes.
0: Tapi jangan minta wangsit ya.
1: Ada wangsit.
0: Oh, ada tuh. Sikat, ayo buruan mumpung ada nih.
1: Besok pagi matahari terbit dari arah timur.
0: Itu mau udah fakta.
1: Wangsit saya hari ini.
0: Udah pasti ya. Dan emang di malam hari ini ya, Foxian, ada temanya adalah Bung dan Nona, sukses kerja atau bisnis itu penting, tapi apa gunanya kalau badan rontok sama pikiran stres? Nah, malam hari ini dari awal juga Babe sudah ngasih spill 3 poin utama ya, untuk keseimbangan itu kunci, Foxian. Buat kamu yang baru berjoin banget di malam hari ini, di jam ini, ayo monggo boleh ditanya ya. Tapi ini Be, aku ini ada satu yang pengen aku tanya ke Babe ya.
1: Iya,
0: ini kan
1: gimana?
0: Di tema malam hari ini adalah apa gunanya kalau badan rontok gitu ya. Kalau kata rontok itu kan kayaknya ekspresi banget ya, Be. Bukan
1: betul,
0: sakit,
1: betul.
0: Bukan lelah, tapi benar-benar rontok gitu loh. Kayak sesuatu yang tadinya kokoh tapi pelan-pelan roboh.
1: Iya.
0: Nah, dari pengalaman Babe nih, ketemu ribuan banyak orang, relasi,
1: betul.
0: Koneksi.
1: Oke.
0: Gimana sih badan rontok itu biasanya terjadi ya, Be? Dan apakah tiba-tiba atau ada tanda-tanda yang diabaikan jauh dari sebelumnya?
1: Jadi rontok itu bukan disebabkan oleh badan.
0: Oh, bukan?
1: Iya, oleh mental sebetulnya.
0: Mental kita pastinya.
1: Iya, betul.
0: Oh, balik lagi ke diri kita lagi.
1: Iya, jadi mentalnya yang rontok.
0: Oke.
1: Kalau tubuh kita ini untuk rontok butuh kecelakaan yang luar biasa.
0: Harus tubrukan
1: iya,
0: dulu gitu ya.
1: Betul. Kalau mental rontok ini karena pikiran yang rontok itu tadi.
0: Oke.
1: Kita membayangkan bahwa akan terjadi sesuatu yang luar biasa terhadap hidup kita. Akhirnya kita putus asa gitu.
0: Oke.
1: Atau persoalan yang yang kira-kira tidak bisa diselesaikan gitu. Padahal sesuatu yang belum terjadi itu kan kansnya 98%.
0: Betul.
1: Cuma 2% dia.
0: 2%. Kebenaran nih.
1: Iya, betul.
0: 98-nya belum kejadian.
1: Iya, tapi karena kita udah memikirkan itu semua dengan sangat serius.
0: Iya.
1: Dan apa yang terjadi memang justru mental kita rontok gitu.
0: Oke.
1: Kayak misalnya seorang atlet ya.
0: Ya.
1: Sebelum bertanding udah kalah dulu.
0: Udah kalah duluan kalau ya, mentalnya enggak bagus ya, Be ya. Oke. Okay. Ya,
1: jadi ada bola lewat dia pelumah-pelumahnya.
0: Mungkin enggak bagus tuh ya.
1: Iya. Ya seperti itu.
0: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau istilah rontok itu bukan dari badannya,
1: betul.
0: Tapi adalah dari mentalnya, Foxian. Kenapa badan rontok itu bisa kejadi? Nah, kamu mungkin bisa tanya sama diri kamu sendiri juga nih, Foxian. Kenapa ya hari ini kok gue lemas banget? Atau gue ngerasa gimana, gak enak menjalanin harinya? Nah, coba ditanya dulu, secara mentalinya udah oke atau belum?
1: Iya, jadi koreksi diri itu penting. Bahkan saya sering melakukan setiap hari ya.
0: Oke.
1: Kita cari waktu 20 menit untuk ngobrol sama diri sendiri.
0: Seperti apa tuh, Be, biasanya?
1: Dia duduk aja diem sambil
0: merem nggak, merem nggak?
1: Nggak usah.
0: Nah, kayak meditasi.
1: Nggak
0: gitu.
1: Usah. Jangan diseriusin, santai aja.
0: Oh, iya.
1: Seperti kita nonton TV gitu.
0: Oke.
1: Okay. Biarkan apa tubuh kita menyajikan acara TV, sinetron A, sinetron B, warta berita A, waktu itu biar. Nah, kita tidak langsung terlibat.
0: Okay.
1: Jangan setiap sinetron lalu kita hakimi, enggak. Lewat aja. Nah, mungkin kalau dia lewat lebih dari 5 kali, kita bisa, oh, ini maksudnya begini gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sesuatu tuh kalau kita lihat lebih dari 1 kali, kita punya another vision gitu loh.
0: Ya. Lebih dari
1: 1 kali. Kalau 1 kali, wah, kayaknya serem gitu. Tapi begitu 5 kali lewat, oh ya, maksudnya gitu, ya udah.
0: Okay.
1: Kalau itu memang tidak perlu dipikirin, kita buang. Kalau kita pikirin, kita biasanya langsung dapat jalan keluarnya waktu kita duduk diam tapi tidak terlibat.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pokoknya setiap apa acara tuh kita ikut ya.
0: Oh.
1: Nangis ikut nangis, tertawa ikut tertawa. Oh. Ada musik kita ikut nyanyi-nyanyi gitu. Ada warta berita sedih. Yang dibom tuh Iran, bukan Tangerang.
0: Kenapa pusingnya?

0: aja. Kita di Tangerang ribut. Kita bikin bunker apa mesti ditaruh ini apa beli makanan in case makanan habis.
1: Gitu. Padahal itu di luar jadi jauh lagi.
0: Jauh dan gak ada hubungannya.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oke, jadi sebenarnya ya emang mental kita emang harus dijaga banget ya, Be.
0: Betul.
1: Untuk keseimbangan
0: untuk itu
1: ya.
0: Kita butuh waktu balancing.
1: Iya.
0: 20 menit dalam satu hari.
1: 20 menit dalam satu
0: apakah hari. Apakah di sore atau di tengah malam atau di pagi terserah. Tapi ada dialog tentang diri kita setiap 20 menit satu hari gitu.
1: Dialognya itu dengan diri kita sendiri.
0: Iya,
1: pasti.
0: Dengan sendiri.
1: Oke.
0: Jangan dialog sama orang lain. Diinjek-injek kan. Gak ada lihat orang lain tuh seneng diri kita gak? Pasti kita akan dihakimi.
1: Benar lagi gitu. Apalagi orang kalau misalnya penyakitnya kotor mah susah ya, Be ya. Dengki aja ke kita mah.
0: Hampir semua orang gak suka melihat kita sukses. Itu yeah, aja
1: yeah. Betul.
0: Dicari aja kesalahannya.
1: Betul.
0: Gini sih lumbang, lu kan harusnya begini, yeah, begitu gitu.
1: Padahal Babe jalannya udah benar gitu yeah, kan.
0: Soal benar atau salah kan masalah saya.
1: Iya yeah.
0: Tapi orang selalu melihat bahwa ingin menasihati orang lain itu loh.
1: Yang tahu adalah kita sendiri.
0: Betul.
1: Betul. Oke. Okay.
0: Nah, okay, begitu okay, kita okay, sendirian dengan diri kita sendiri. Nah, shadow boxing namanya ya. Main tinju tapi sendirian ya.
1: Oh, itu paling susah tuh ngelawan nah, diri kita sendiri tuh.
0: Nah, ya, di situ ya, pergulatan itu biasanya menimbulkan
1: minimal 20 menit aja ya, Bi.
0: Ya, 20 jangan panjang-panjang. Nanti sakau kamu. Sakau dengan peristiwa teriak-teriak.
1: Borong kalau sakau aja tiba-tiba dia ngomong sendiri kebablasan.
0: Jadi untuk menyadarkan diri kita kan harus ada patokan. Jadi kalau kita nggak punya patokan bahaya kan. Nah untuk mengetahui patokan kita, kita harus luangkan waktu 20 menit sehari untuk merenung.
1: Oke, okay, berarti dari cara ini yang meluangkan waktu 20 menit dalam satu hari ini ya, Be. Kalau tadi kan kita bahas di temanya adalah badan rontok dan pikiran stres yeah, secara mentalnya juga. Yeah. Nah, ini juga pasti sudah mencakup dan ini bisa teratasi juga ya, Be.
0: Itu salah
1: dengan
0: satu
1: shadow boxing-nya yeah, ini. Oke.
0: Okay. Boxing.
1: Berarti Babe juga sendiri nih ya, Foxian, udah melewati proses penyembuhan yang panjang dulu pastinya yeah, dengan
0: betul,
1: dengan
0: jadi,
1: cara itu ya.
0: Jadi waktu itu ekonomi kita lagi nggak jelas ya.
1: Iya.
0: Yeah. Saya udah pindah Bali itu. Saya bingung. Saya mau ngapain? Ya kan. Mau cari duit ya apa yang mesti dicari? Hmm. Di mana duit itu?
1: Belum kepikiran nih, Be.
0: Nggak
1: ada bayangan.
0: Nggak ada. Sementara saya punya warung, tamunya itu kalau nggak Selasa Jumat, Senin Kemis gitu loh.
1: Tamunya udah tahu nih.
0: Dan mereka kan booking dulu. Jadi kita tahu kurang lebih kita akan dapat duit segini.
1: Iya, udah ketakar ya, nih barangnya kata ya, Foxian. Oke.
0: Okay. Nah, sementara mereka tuh gak bayar langsung. Jadi mereka pakai voucher. Nanti satu bulan sekali saya tagih ke biro wisatanya. Kan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Saya bingung nih. Beras sudah habis. Duit kagak ada. Ya kan. Sampai betul-betul kagak ada gitu. Terus mau ada tamu nih. Mm-mm. Opening tamu kita adalah bir.
1: Oke. Okay.
0: Gak punya duit nih. Ya. Aduh, saya bingung nih. Apa yang saya kerjakan? Di saat saya bingung, terus istri pada waktu itu ibunya oke. Okay, udahlah kita pinjam ke warung dulu lah bir katanya.
1: Oke. Okay.
0: Itu pernah nawarin kita kan gitu kalau memang butuh.
1: Butuh bir, banget ya. Baru diambil. Oke oke oke.
0: Nah saya itu udahlah kalau gitu ya udah. Gitu. Siang kita udah berdebat sampai istri itu nangis ya. Saya itu dengan gagah berani itu waktu itu kan kita Katolik teman.
1: Ya, ya, ya.
0: Saya tunjukin kitab suci. Percaya nggak sama kitab suci? Waktu saya gini saya, iya ya. Bener apa enggak ini?
1: Malah Bapak yang ragu.
0: Iya. Jadi walaupun saya kelihatan tegas, ya, ya, tapi begitu.
1: Hati kecil mikir.
0: Bener enggak ya gitu. Nah akhirnya sampai sore ini jam 5.
1: Iya iya.
0: Jam 6 kan toko pada tutup kan.
1: Ya.
0: Nah terus istri-istri udahlah yuk kita pergilah ke warung kita pinjem biar paling gak satu krak aja dulu gitu. Oke okay, oke okay, setuju. Ya saya setuju. Nah rumah saya kan tadi jauh dari jalan besar. Ya kan 152 meter menyusuri sungai. Nah saya itu baru keluar dari rumah. Kebetulan pas depan rumah itu ada jembatan.
1: Oke okay.
0: Nah lewat jembatan ada yang telepon. Mas

0: Ada di rumah? Ada. Uh-uh. Saya mau mampir, Mas. Mau ngapain? Ngopi aja deh, Mas. Bayar, Mas, enggak gratisan. Oke, oke. Tapi saya mau ada keperluan dulu sebentar. Terus teman saya bilang, lo saya tuh udah di atas, mau masuk ke tempat saya kan ada jalan dulu. Ya, ya, saya ya. Udah ada di atas. Walah, udah ada di atas kan nggak mungkin saya keluar. Oke lah, kalau gitu udah saya pulang. Tak siapin kopi. Terus, biasanya ngopi itu sama pisang goreng. Ya, jadi kalau ada pisang goreng, jadi kita goreng pisang sama bikin kopi. Dia datang, saya persilahkan. Nah keluarlah kopi sama pisang goreng, ngobrol lah kita.
1: Ya.
0: Ini orang berduit cuma nih yang datang
1: nih, ya.
0: Ngobrol ngalur ngidul nggak jelas. Nah, saya udah hitung nih satu orang 25.000 ngopi sama pisang goreng.
1: Bonnya tadi bikin.
0: Kali 8 orang.
1: Iya. 28 orang nih.
0: Enggak, 8 orang.
1: Oh, 8 orang. Oke, oke.
0: Waduh, enggak cukup nih bibir. Aduh. Jadi sambil ngobrol tuh hati tuh gak tenang.
1: Gak tenang, ya. Oke.
0: Waktu berjalan terus nih. Akhirnya sampai jam 7:30, 8. Mas, kita mau makan, masih punya bebek. Entah dulu saya cek gitu.
1: Oke.
0: Ternyata masih. Kita pesen bebek yuk. Gitu. Wah, 125 × 8. Wah, lumayan ya.
1: Masuk angkanya.
0: Masuk. Akhirnya bebek keluar. Gitu, udah. Habis makan. Udah ya mas, pulang ya. Oke. Mas, udah gak usah dihitung nih. Dia kasih amplop ke saya.
1: Langsung gitu aja, Be?
0: Ya.
1: Oh, dia yang bilang tuh, gak usah dihitung.
0: Gak usah dihitung.
1: Oke. Okay.
0: Buat Mas Bambang, 4 juta.
1: Buset.
0: Selesai sudah semua.
1: Jauh banget tuh. Padahal Bapak ngitungnya cuma ratusan ribu tadinya ya. Iya,
0: betul. 25.000 × 8, ya. 125 × 8 juga okay. Kan.
1: Iya, iya.
0: Ya segitu.
1: Jackpotnya 4 juta tuh. Nah,
0: 4 juta tuh saya enggak tahu, cuma dikasih amplop dan saya enggak ngitung kan. Begitu kan malu di depan dia saya ngitung. Sampai dia udah saya anterin sampai ke jalan.
1: Wah, gitu ya.
0: Saya hitung 4 juta, men. Aduh. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Selesai lah masalah bir.
1: Padahal udah segitu hopeless ya, Be. Enggak tenang juga tuh. Iya.
0: Itulah.
1: Ada aja ya.
0: Iya, jadi second wave itu jangan dilupakan loh. Jadi kita jangan tergesa-gesa melakukan tindakan. Suka-suka yang begitu itu. Bener, selesailah masalah bir.
1: Walaupun posisinya emang kita sadar pada saat itu, oh lagi gak ada nih, lagi...
0: Iya, udah gak ada alternatif lain kan.
1: Udah mentok lah ibarat
0: mentok, cuman harus utang bir aja kan gitu.
1: Tapi Babe kuncinya, udah jalanin aja dulu.
0: Iya, gak bisa dijalanin karena dia udah ada di...
1: Iya, gak bisa dihindarin juga.
0: Gak bisa dihindari, ya kita terima aja. Kita layani sebaik mungkin.
1: Gimana nanti aja
0: ya, deh, gitu ya. Antara pikiran gampang lah kan. Yang penting kopi sama pisang goreng keluar.
1: Iya. Penting ada sekuhan dulu.
0: Iya. Ternyata minta bebek. Aduh. Mantap. Jepang,
1: bebek termahal tuh.
0: Iya. 4 juta tuh. 125 dikasih duit 4 juta. Udah. Seperti itu.
1: Ya mungkin banyak juga orang-orang di luar sana yang pastinya mentok juga kayak Babe ya gitu ya segala
0: itu
1: macam.
0: Bukan mentok lagi. Itu udah susah itu.
1: Mentok bounce back lagi tuh.
0: Udah tinggal bawa roulette pistol itu ya. Russian roulette.
1: Tinggal nembak dong.
0: Tinggal duar gitu aja. Gak bisa. Karena kita memang tamu datang dikasih bir. Walaupun small bir ya.
1: Iya.
0: Bir dingin.
1: Oke. Berarti di situ kuncinya tuh Foxian. Kalaupun emang udah mentok. Ya kata kalau kata
0: sudah jalani aja. Iya. Terima aja. Gak usah aneh-aneh gitu loh.
1: Gak usah kebanyakan mikir. Ya kalau kata tadi Babe.
0: Ya kalau saya mikir ya. Udah dikasih apa. Kasih pisang goreng kita
1: goreng,
0: gitu, kita mikir.
1: Ini gimana nih birnya ya, gitu kan.
0: Ngobrolnya kan cepet. Terus betul, pulang gak jadi makan dia.
1: Iya benar.
0: Begitu saya ikut ngobrol rame. Rame. Lama-lama malam. Ya lapar dia. Oh gitu.
1: Okay. Second wave, aha momennya dapat lagi.
0: Betul seperti itu.
1: Berarti Foxian kalau misalnya kamu lagi merasa posisi saat ini mentok, terus sudah kayak Russian roulette kalau kata Babe ya, itu jalanin aja dulu. Jangan kebanyakan mikir.
0: Bukan nggak kebanyakan mikir, jangan melakukan tindakan tergesa-gesa.
1: Oke, okay. Jangan keburu-buru.
0: Betul.
1: Jangan keburu-buru.
0: Orang suka, misalnya nggak punya duit utang gitu loh, misalnya.
1: Oh, jangan ke arah situ lebih
0: iya,
1: dulu.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Coba ditahan dulu. Siapa tahu nggak tahu selama satu jam atau dua jam ada mujizat atau gimana?
1: Iya, tahan dulu ya. Alternatifnya juga kan kita nggak tahu ya.
0: Betul. Tuhan ini maha kuasa loh.
1: Setuju.
0: Dan beliau tuh ngeliat kita terus loh. CCTV-nya tuh nempel di kita terus loh.
1: Makanya kalau aneh-aneh tuh coba tuh.
0: Lu pengen dimainin. Enaknya 15 menit terkak.
1: Keduluan lagi, baru mau ngomong gitu.
0: 15 menit enak, 20 tahun sengsara.
1: Nahan tuh 20 tahun. Ya. Tapi emang benar sih ya, kalau tadi kemarin-kemarin juga ada yang WhatsApp yang bilang kalau misalnya wah bisnis jatuh, terus juga pengen ngebisnis baru lagi, terus modalnya terus malu sama ya, orang-orang kayak gitu-gitu ya Be. Hmm. Sebenarnya intinya kuncinya ya jangan keburu-buru, terus dilihat dulu, terus disabarin dulu ya Be pastinya ya.
0: Rethinking dulu.
1: Iya, rethinking.
0: Ya.
1: That's the good
0: ya,
1: state.
0: Jadi
1: rethinking.
0: Mundur istilahnya saya apa namanya? Kasih persnelan mundur dulu.
1: Okay,
0: ya, okay. Mobil dimasukin garasi, ditenangin.
1: Okay.
0: Duduk di mobil ya kan sambil ngerokok ya kan. Tenang aja. Tutup.
1: Ah, momennya datang lagi. Ya. Beh, tapi kalau misal contoh gini, Beh. Ada satu momentum. Ini lebih ke cerita teman sih. Jadi dia punya bisnisan baju gitu ya, Beh. Nah, dia butuh modal tuh waktu itu.
0: Betul.
1: 10 juta lah.
0: Ya.
1: Dia akhirnya melakukan pinjaman online. Nah, ketika dia sudah melakukan pinjaman online 10 juta itu, bisnis tuh dipakainya. Nah, akhirnya ada profitnya dan dia bisa akhirnya bisa membayar pinjaman online-nya dan dia juga dapat keuntungannya gitu kan.
0: Betul.
1: Somehow itu enggak apa-apa kan sebenarnya, Be?
0: Ya, apa tidak apa-apa tuh dari untung dari ya 10 juta itu mungkin Anda harus bayarnya 15 misalnya.
1: Iya, karena ada bunganya.
0: Iya, 50% itu kan bukan kecil.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Tapi kalau si pelakunya ini dia sudah menyadari oh ini ada hitungan bunganya, terus dia juga merasa sanggup untuk
0: mengembalikan. Iya, tapi kalau pinjol tuh waduh gila itu bunganya.
1: Pasti,
0: iya,
1: pasti.
0: Kenapa tidak struktur lebih terstruktur?
1: Okay.
0: Dia pinjam ke bank. Bank kan ada yang namanya kur ya.
1: Nah, dia mentok tuh, dia enggak bisa.
0: Kenapa?
1: Blacklist katanya.
0: Nah, kalau
1: call 5. Kalau ke banknya udah call 5 katanya.
0: Nah, itu kan akibat daripada dia menggampangkan sesuatu.
1: Setuju.
0: Jadi itu pun tidak menyelesaikan masalah, dia hanya memperpanjang hidup aja. Karena 10 juta itu harus bayar 15 juta, dia dapatnya misalnya 25 juta ya. Dia cenderung kekurangan gitu loh.
1: Okay.
0: Rasa kekurangan itu bahaya. Kalau dia pendam terus dia pakai terus, nanti kalau begitu dia pinjam lagi gitu. Dan seterusnya.
1: Berarti alternatifnya atau solusi dari Babe adalah untuk hold dulu, rethinking dulu berarti ya?
0: Iya, gitu. Dan misalnya ini ada order nih, ya kan? Saya ini pernah dapat order dan nggak punya duit.
1: Oke.
0: Saya bilang sama yang punya bebek, saya beli bebek mentah dulu, bebek hidup.
1: Benar-benar hidup ya?
0: Iya,
1: jadi
0: hidup.
1: Yang motong, ngulitin,
0: iya,
1: Babe itu?
0: Okay. Jadi segala sampai cabutin bulunya juga saya. Karena nanti saya bayar kalau sudah saya dapat duit. Gitu lah.
1: Oke, okay. Negosiasinya ya Be ya. Oke.
0: Okay. Udah, saya belum pernah motong bebek itu terus. Sumber hidup baru.
1: Jadi itu first experience saya banget tuh.
0: Terus nyabutin bulu bebek lah gampang lu benar.
1: Manual tuh Be?
0: Manually lah, pakai air panas ya.
1: Iya, iya dipanasin dulu gitu. Kan rontok ya Be katanya.
0: Hah? Bulunya dicabutin, gampang dicabut. Terus habis itu kan ada bulu halus. Itu pakai pinset loh Mas nyabutinnya.
1: Yang kecil-kecil itu ya, kan Be. Iya. Berapa bebek Be harus digituin sama Babe?
0: Waktu itu 8 kalau gak salah.
1: Dan itu bulu halus pakai pinset 8 bebek.
0: Betul.
1: Lembur Be.
0: Bukan lembur lagi, sampai pagi itu ngurusin bebek itu.
1: Iya.
0: Nah, cobaan itu belum selesai, Mas.
1: Okay.
0: Jadi butuh kita siapin 8 porsi bebek. Apa yang terjadi? Dia bilang batal tamunya.
1: Oh, padahal udah ngorder tuh ya.
0: Iya, betul.
1: Itu gimana, Be? Mumet enggak tuh, Be?
0: Ya, akhirnya saya dengan apa? Saya enggak mau bilang batal begitu aja. Ini gak bisa dibatalin, masaknya udah jadi, udah siap-siapin.
1: Oke.
0: Okay. Kalau gitu antar aja, saya antar dia. Bebek yang udah mateng nih, ke kantornya mereka.
1: Oke.
0: Padahal waktu itu, kita masih bayi merah.
1: Oke.
0: Okay. Kan harus dibawa, bayangin. Mobil kita, mobil bekas perang di Suriah gitu, bolong-bolong gitu.
1: Jadi dibawa tuh?
0: Dibawa, kasih gak jalan gitu. Terus nunggu tuh gak dibayar-bayar.
1: Nggak dibayar-bayar?
0: Iya, nggak dibayar-bayar.
1: Tapi udah sampai nih di lokasi
2: udah sampai,
1: dia ya?
2: Udah saya kasih, okay. Udah semuanya. Dan itu sudah saya kasih piringnya, yeah, dan udah saya tata.
1: Gak dibayar juga itu?
2: Ya, akhirnya dibayar. Tapi udah jam 4 sore.
1: Oke.
2: Okay. Yang kasihan tuh si Ukita. Okay. Masih bayi merah.
1: Masih bayi.
2: Iya, iya. Dan cari parkir yang apa teduh tuh susah di daerah sini, di sekitar Kuta sana.
1: Oke.
2: Untung dibayar.
1: Semisal Be, pada saat itu nggak dibayar juga, gimana Babe?
2: Oh ya, aku ngamuk.
1: Tebalikin gedungnya.
2: Cabut pedang ya. Enak aja.
1: Samurai yang keluar.
2: Ya, saya bilang kalau udah sampai kepepet, saya mah keras saya gitu.
1: Robohin gedungnya sekalian.
2: Ya, ini dibayar. Terus kita pulang. Langsung sampai di rumah, saya datang ke tukang bebeknya, saya kasih duitnya.
1: Dan lunas. Bisa juga ya berarti cara seperti itu ya. Ibarat kata ya udah rethinking, jangan keburu-buru. Ya, apalagi kalau misalnya pinjol itu ya memang bunganya kan tinggi banget.
2: Satu, ya. Dan itu mengajari kita kebiasaan buruk ya. Karena pinjol itu begitu gampangnya kita pinjam ya. Uang Jadi kita nanti cenderung untuk pinjam uang terus gitu.
1: Secara mental gak sadar kebentuk ya.
2: Betul,
1: ya?
2: Okay. Nah itu bahaya.
1: Itulah kenapa Babe bilang itu akan ngajarin menyepelekan jatuhnya.
2: Itu. Kita kan harus malu pinjam bebek.
1: Iya.
2: Saya sering ketemu sekarang orangnya sih. Orangnya malu ngeliat saya.
1: Ya orang udah kebalik sih.
2: Malu dia. Iya mas, ya pergi dia langsung loh. Kalau ketemu saya lah menghindar. Tapi saya nggak malu. Jadi itu memang sejarah saya bahwa dulu saya untuk beli bebek 8 aja saya pinjem bebek orang gitu loh.
1: Oke. Berarti kalau buat di Foxian nih, Fox Radio Network ya di banyak kota, kalau misalnya kamu lagi ada sesuatu yang seperti Babe ceritakan, itu rethinking dulu lah. Jangan terlalu terburu-buru. Betul. Ya pinjol itu memang gampang ya Be ya.
2: Bahaya.
1: Foto KTP selfie jepret duit jadi.
2: Iya.
1: Tapi ngebalikinnya, mamam sejuta lah bunganya.
2: Mama mi. Ya itu. Jadi saya bilang, makanya banyak wawancara saya, jangan mengawali usaha itu dengan pinjam.
1: Oke. Okay.
2: Gunakan kekuatan diri sendiri. Gitu. Semampu yang kamu mampu.
1: Iya.
2: Kalaupun pinjam itu udah kepepet banget gitu.
1: Udah mentok banget dah.
2: Iya itu.
1: Iya.
2: Itu dan kalau pinjam ya misalnya pinjam bahan kan. Nanti kan ya kayak misalnya tadi dia konveksi ya, pinjam kain kan bisa.
1: Betul.
2: Datang ke toko India.
1: Iya.
2: Saya pinjam ya. Percayalah kan saya punya konveksi. Gitu-gitulah.
1: Betul tuh Foxian ya. Jadi kalau misalnya kamu dari kemarin-kemarin banyak banget Be yang WhatsApp, wah ini pengen modal, ini pengen usaha dulu, pengen ini, tapi gak ada ini.
2: Gak ada. Jadi saya terus terang, saya cerita. Jadi kutus-kutus dulu, gak ada modal mas.
1: Ya.
2: Gak ada. Pertama memang karena bahannya ada di dekat sekitar rumah.
1: Areal ya. Rumah, ya. 50 meter itu ya Be.
2: Iya, tapi karena permintaan banyak terpaksa saya beli.
1: Oke.
2: Okay. Ya gitu. Nah saya secoba mungkin untuk ngumpulin duit untuk beli kan
1: ya. Nabung ya Be ya?
2: Enggak, kita rontokin tabungan itu. Awal-awal kan untuk beli.
1: Pecahin tabungan tuh?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Terus permintaan kan makin naik. Saya pusing. Terus, apa ya, gini ya. Cari distributor deh gitu. Saya bilang nih, banyak permintaan. Saya nggak bisa ngelayani karena saya butuh modal.
1: Oke.
2: Okay. Nah sekarang kamu tak jadiin distributor. Kamu bayar dulu. Nanti tinggal kamu supply ke ini loh. Pelanggannya udah ada nih gitu. Kamu yang supply bukan saya. Jadi menurut kamu nih harga yang saya tetapkan segini ini, kamu bayar ke saya berapa gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di situ untungmu kamu kan udah kelihatan gitu. Ordernya udah ada. Cuman kan kita belum bisa kirim barang aja gitu. Nah, dia setuju jadilah dia distributor. Dia bayar dulu dari uang itulah saya buat kutus-kutus
1: di awal akhir. Ya kalau bisa dibilang berarti selalu ada cara dan strateginya.
2: Ya inilah dipakai.
1: Iya.
2: Kan?
1: Difikirkan.
2: Iya difikirkan gitu. Dan jangan tergesa-gesa. Ini udah ada orang mau beli. Kalau kita tergesa-gesa utang ya kan. Lain ceritanya.
1: Oke.
2: Iya kan. kalau kita istilahnya dibayar sama distributor, kita kan nggak kehilangan apa, dia kirim, dia pokoknya kita jadiin barang itu jadi, dia kan yang ngurus sampai penagihan dan sebagainya kan. Tenang. Nah, itulah sebetulnya dasar saya waktu itu. Jadi sampai 5 kali kayaknya saya pakai distributor. Tapi selama 5 kali itu saya kumpulin duit. Nah, yang keenam saya udah punya modal.
1: Oke.
2: Saya tetap pakai distributor, tapi caranya bukan begitu. Saya bilang kamu jual habis, ya kan, baru kamu bayar. Karena saya udah punya uang gitu.
1: Oke. Selalu ada jalan menuju.
2: Nah, Roma. Dari situlah kita naik. Dan saya selalu menerapkan 3 bantal itu.
1: Oh, yang
2: pengeluaran operasi sama tabung.
1: Iya, iya. Porsinya, persentasenya, Beh, di spill, Beh.
2: 30-30.
1: Semua?
2: Iya. Dan 10% untuk emergency.
1: Ah, kantong darurat nih.
2: Iya, iya, iya. Gitu.
1: Berarti bagi rata 30-30-30, 10-nya kantong darurat. Biasanya kan kalau di luar-luar tuh standar sosmed, 50-30-20.
2: Walah.
1: Walah. Tuh, denger gak Bapak ngomong apa? Walah.
2: Iya kan? Jadi, kalau balance seperti itu, 30-30-30-10, itu kita mudah sekali memainkan uang. Dan menjaga juga boros.
1: Oke.
2: Iya kan? Kalau sekarang misalnya ongkos produksinya sudah 50, ya harganya yang mesti dicun.
1: Jadi patokannya kembali lagi.
2: Iya, kembali. Awal, kan? Ya. Jadi ongkos produksinya berapa misalnya? Ya, ya. 100. Ya, 100 itu 30%. Anda harus jual 3 kali
1: 100.
2: Iya, 300 dan sebagainya.
1: Karena buat nanti kembali lagi ke hitungan 30-30-nya, ya. Fox, ya.
2: Betul, supaya ya, angka itu tetap jalan gitu loh.
1: Oke, oke.
2: Nah, kalau kita terlalu rendah, asal laku aja, ya Anda tanggung.
1: Iya, iya, iya.
2: Asal laku aja, itu problemnya bukan waktu laku. Tapi kalau pembelinya banyak, dan semakin banyak, ruginya juga semakin banyak.
1: Effortnya juga kehitung banyak ya, bebas.
2: Dan Anda, terakhirnya barang Anda laku keras, tapi loss Anda.
1: Betul.
2: Nah, begitulah appetite kita untuk bikin barang udah nggak ada.
1: Udah ada.
2: Iya.
1: Setuju. Setuju, Be.
2: Seperti itu.
1: Kemarin juga kan, Babe, sempat aku tanya ya tentang... Jadi gini, sedikit intermezzo nih, Foxian. Aku sedikit punya brand gitu kan, dan akhirnya konsul lah sama Babe. Dari nama aja tuh udah dikoreksi sama Babe kemarin ya. Nama aja tuh berpengaruh. Dan akhirnya kata Babe, dibikin pakemnya yang tadi, prosentasenya. Dan emang kalau kata Babe bilang, pasti itu kamu rugi, Mas. Dan emang benar, setelah aku re-evaluate, walaupun kelihatannya profit ya, Be. Tipis. Gitu, makanya, oh, benar nih. Jadi kita akhirnya merubah dan porsinya itu. Prosentasenya dan itu masuk.
2: Dan apa yang terjadi, kalau kita udah rugi itu, semangat kita
1: betul,
2: habis.
1: Betul. Itu udah turun banget tuh, Be.
2: Udah turun banget. Mau bikin lagi udah males.
1: Iya.
2: Dan Anda lebih baik menaikkan apa menaikkan harga daripada menurunkan harga.
1: Ya, ya,
2: karena
1: ya, ya.
2: Menurunkan harga itu ada dua jebakan. Satu, less profit. Dua, boncos.
1: Setuju. Dan itu dua-duanya juga udah enggak bagus ya. Udah less profit, boncos. Mau pilih mana?
2: Iya. Kalaupun kita harganya agak mahal sedikit, mungkin lakunya tidak sebanyak itu.
1: Iya.
2: Tapi menurut saya yang namanya stok itu keuntungan yang tertunda.
1: Iya, iya, iya. Negeri,
2: gitu. Jadi belum laku nggak apa-apa karena keuntungan yang tertunda, gitu.
1: Agree.
2: Saya pernah ngadepin masalah nih. Ya saya sendiri waktu itu Bu Riva datang, kita kan dalam posisi utang 60 miliar.
1: Iya, iya.
2: Saldo juga 60.
1: Ngepas banget tuh.
2: Alias boncos, bangkrut.
1: Impas lah ya.
2: Impas.
1: Ya. Oke. Okay.
2: Tapi saya lupa bahwa saya punya saldo stok barang 500.000 botol.
1: Oke.
2: Kan bukan kecil itu.
1: Iya, iya, iya.
2: Terus saya tinggal bilang sama customer saya, kalau lu nggak beli sekarang, bulan depan harga naik.
1: Iya.
2: Nah, mereka rame-rame order dan 500 tuh lenyap hanya dalam satu hari.
1: Oke.
2: Bang.
1: Nah, itulah yang disebut keuntungan yang tertunda.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi jangan kalau melihat stok kita banyak terus kita ngabur low price.
1: Iya. Karena emang benar balance profit sama boncos tuh beda tipis sebenarnya.
2: Betul.
1: Setuju tuh. Ya. Mungkin untuk kamu kan sekarang banyak banget ya Fox-nya di luar sana tuh ya, pelaku UMKM baru yang mungkin dari tata cara atau manajemennya masih belum paham banget ya Be.
2: Iya.
1: Nah itu yang harus hati-hati tuh perhitungannya.
2: Betul. Dan kalau bisa untuk terutama perusahaan kecil itu punya dua account.
1: Dua account.
2: Satu account masuk saja.
1: Oke.
2: Okay. Satu account keluar saja.
1: Satu account masuk aja dua keluar. Oke. Okay.
2: Iya. Kalau satu account ini campur keluar masuk kita nggak terasa mas.
1: Betul.
2: Dipikir kita masih ada duit gitu loh. Iya kan. Kalau keluar masuk di satu account. Tapi nggak tahu ada kewajiban yang berikutnya habis itu. Iya kan.
1: Betul, betul.
2: Nah kalau keluar saja kan kita udah predik kita hanya bisa keluar segini, kita udah budget ini. Ya kalau masuk saja nggak usah dibudgetin, dibuka lebar-lebar ya.
1: Iya
2: kan. Nah nanti akhir bulan tinggal kita swap aja. Iya kan. Yang masuk saja dikurangin yang keluar saja.
1: Betul.
2: Nah di situ udah profit keluar, kita nggak perlu accounting.
1: Kelihatan.
2: Iya.
1: Iya. Jadi kayak misalnya, oh ini masuk nih 50 juta gitu ya. Sedangkan pengeluarannya per bulan tuh, let's say anggaplah 10.
2: Iya
1: gitu. Itu kan udah kelihatan tuh.
2: Betul.
1: Profit kita tuh 40.
2: Iya gitu. Nah profit ini langsung ditabungin gitu.
1: Di lock gak Be?
2: Ditabungin kan nama aja di lock kan. Ya. Jadi deposito lah gitu ya. Dan kita sudah tahu kan kita mau keluar berapa. Misalnya kemarin keluar 20 juta misalnya. Ini kita dapat 40 juta ya. 20 jutanya dimasukin di untuk keluar saja.
1: Oke.
2: Nah yang masuk saja kan di nolin gak masalah kan.
1: Iya.
2: Gitu. Nah 20 nya ditabung.
1: Tabung.
2: Atau di ya udah. Seperti itu.
1: Berarti udah menyiapkan pos-posnya masing-masing.
2: Iya.
1: Iya.
2: Dan kita bisa predik kan.
1: Ya.
2: Kalau kemarin kita bikin barang keluar 20 juta, nggak mungkin bulan berikutnya itu 100 juta kan nggak mungkin.
1: Berarti kalau bisa dibilang di pos yang pengeluaran itu, kita catat semua pengeluaran apa aja, produksinya apa aja gitu ya, Be?
2: Nggak usah dicatat karena kelihatan kan.
1: Pengeluaran kemana-mana.
2: Iya, karena kan itu memang account itu untuk keluar saja.
1: Keluar aja ya. Cost account-nya di situ.
2: Iya.
1: Oke.
2: Dan nggak usah ribet. Ya kan, di balance kan langsung tahu untungnya berapa. Gitu.
1: Lebih simpel sebenarnya sih ya.
2: Iya, ngapain hidup susah?
1: Iya. Jadi tinggal hitung uang masuknya berapa, profitnya berapa, terus pencadangan untuk cost account-nya nih
2: ya,
1: apa-apa
2: berapa
1: aja ya. Gitu. Iya, berapa gitu ya. Iya ya. Enggak kepikiran loh. Aku biasanya cuma narik profitnya aja tabung. Tapi si pengeluarannya tetap di satu akun, Be.
2: Lah iya, pengeluaran dan pemasukan satu akun.
1: Iya.
2: Kita kan enggak kita pikir kita bisa nabung, nggak taunya hari berikutnya ada pengeluaran yang besar, dicairin lagi.
1: Nggak kelihatan loh, Be.
2: Iya. Kalau masuk saja sama keluar saja itu terpisah, kita bisa balance. Iya. Sebelum melakukan tindakan kita baca dulu.
1: Trackingnya lebih kelihatan.
2: Betul.
1: Setuju.
2: Dan itu bisa day per day dicek kan. Timbangan kita bisa. Internet banking kan kita tahu.
1: Iya. Hari
2: yang
1: ini,
2: keluar saja berapa, yang masuk saja berapa gitu.
1: Benar.
2: Ya bahkan saya secara manual dulu setiap hari Senin saya pergi ke bank.
1: Hari Senin
2: saya pergi ke bank.
1: Hanya untuk ngecek itu aja.
2: Iya, ngecek itu dan ngobrol sama pimpinannya.
1: Oke. Gitu. Secara weekly tuh ya.
2: Iya.
1: Mantau tuh.
2: Karena berangkat ke kantor lewat bank itu jadi
1: sekalian lah
2: gitu. Nah, diketawain sama pegawai bank. Kan ada internet banking, nggak mau gue bilang, gue nggak mau internet, gue pengen ketemu, gue pengen apa nih sebetulnya yang terjadi di akun bank saya. Gitu.
1: Oke, secara in detail.
2: Iya, pernah suatu hari tahu-tahu saya lihat kok, saya udah hitung sebetulnya, kok ada 10M masuk gitu loh.
1: Dan Mbak B nggak tahu tuh?
2: Nggak tahu dari mana, okay. Dan saya curiga nih. Saya bilang sama siapa, sama kantor anu kepala kantornya.
1: Iya.
2: Enggak mas, bener nih udah tercetak kok di buku tabungan. Saya dulu kan masih pakai buku tabungan lah, tahapan gitu loh ya.
1: Iya.
2: Enggak bisa, enggak bilang enggak nih, ini enggak bener nih, coba anda cek. Udah dicek sampai ke kantor pusat, enggak bener udah. Enggak bener aku bilang. Ini 10 ini ngawur aku bilang. Enggak mungkin ada 10M masuk saya bilang. Oke. Terus ada kantor pusat bilang gini, ke ATM kita ambil 50 juta gitu. Terus ambil lagi 50 juta dua kali. Bener, 10M-nya tuh hilang loh.
1: Oh.
2: Jadi itu kesalahan di bank.
1: Sistem.
2: Sistem.
1: Oke. Okay.
2: Sebetulnya kalau saya rada ngawur, saya belagak
1: berikut. Diam-diam aja.
2: Ya, lumayan 10 M di waktu itu. Ya,
1: kan? Bukan lumayan lagi.
2: Iya, betul. Nah, disitulah makanya bank sangat percaya sama saya.
1: Oke. Okay.
2: Karena saya tidak mau ngambil uang yang bukan rezeki saya.
1: Aduh, another quotes of the day.
2: Jadi, akhirnya ternyata diambil dua kali 5 juta. 10 M hilang sendiri.
1: Tapi kalau misalnya Babeh diemin, kagak ngomong apa-apa, itu 10M sebenarnya masih bisa dipergunakan?
2: Bisa, kenapa enggak?
1: Oh bisa ya?
2: Karena tertulis kok di di buku tabungan.
1: By sistemnya juga udah masuk sebenarnya,
2: iya,
1: 10M
2: itu. Makanya ditanyain kantor pusat, enggak ada masalah.
1: Okay.
2: Ah, Mas Bambang lupa tuh duitnya, katanya gitu. Iya.
1: Tapi Beh, di luar dari Babeh tadi bilang enggak mau makan yang bukan haknya, ada enggak keraguan Babeh kalau misalnya ini jangan-jangan salah transfer seorang-orang atau...
2: Iya. Ya makanya kita cek kan, kan saya makanya setiap Senin datang ke kepala cabangnya itu kan lihat-lihat itu kalau ada yang aneh-aneh gitu.
1: Okay. Sering Be kayak gitu-gitu?
2: Enggak, sekali aja.
1: Oh, kirain sering, bagi-bagi ya Be. Kalau sering.
2: Ya, dari situ nama saya terkenal Be di kantor pusat. Enggak mau makan duit haram.
1: Itu quotes of the day pokoknya ya, itu ya.
2: Gitu.
1: Jangan evoksian. Ya. Yang penting mah hasil dari kerja keras aja.
2: Betul. Terus kalau dan Babe, terima kasih sejak itu untuk uang saya itu menggelembung.
1: Uish, keberkahan dan kejujuran mantap.
2: Jadi antara September 2016 ke September 2020 tuh 1000% mas naiknya.
1: Buset.
2: Betul.
1: Range 4 tahun tuh Be.
2: Iya 4 tahun.
1: 1000%.
2: Betul.
1: Duit semua tuh Be.
2: Bukan rupiah.
1: Ya itu duit.
2: Ya rupiah dia.
1: Ya, ya.
2: Bukan duit, rupiah dia.
1: Rupiah.
2: Iya kan?
1: Iya iya iya.
2: Waktu September itu kan saya sih ada rutin gitu.
1: Iya iya.
2: Itu mereka bikin kayak party kecil gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Merayakan 1000%
1: celebration.
2: Celebration.
1: Oke. Okay.
2: Saya juga enggak tahu nih kenapa pegawai bank kok ramah banget sama saya.
1: Yang punya duitnya bingung. Itu tapi celebrationnya di kantor bank itu, Pak?
2: Di kantor bank ya.
1: Oke. Dan itu Bapak juga no clue?
2: Enggak tahu, pokoknya dari mulai tukang parkir, security, sampai semua pegawai. Selamat pagi Pak Bambang.
1: Dari depan tuh ya?
2: Dari depan udah.
1: Keren.
2: Ya ada apa ini? Gue bilang, ternyata 1000%.
1: Yang punyanya aja bingung ya, Pak. Ngapain? Ya,
2: saya nggak sadar itu, nggak sadar.
1: Oke, oke. Itu berarti dari 2016 sudah menerapkan pakem yang 30-30-30 ya, tuh ya? Dari awal tuh ya?
2: Dari
1: ya?
2: Awal.
1: Oke.
2: Jadi saya tuh baru punya akun mas, September 2016.
1: Secara officially-nya?
2: Officially.
1: Oke. Tapi Be, kalau aku boleh nanya nih, 10% itu yang dana yang biasa Babe sisihkan, penggunaannya?
2: Biasanya untuk keperluan-keperluan yang keperluan kita lah.
1: Sehari-hari?
2: Ya, sehari-hari.
1: Operasional
2: sehari-hari. Okay. Kalau ada yang mesti kita keluar.
1: Oke, okay. Selebihnya mah ya udah tabung, produksi sama ya, itu ya.
2: Dan okay, semua pengeluaran kita yang sifatnya gede, kalau bisa nyicil gitu.
1: Seperti Be, contoh?
2: Mobil.
1: Mobil.
2: Nyicil semua.
1: Tapi kan kalau sebenarnya kalau bisa beli cash, bisa?
2: Bisa, nggak jadi masalah.
1: Kenapa,
2: kalau nyicil Be? Kan nggak kerasa gitu loh.
1: Oke, okay.
2: Ya, nggak mengurangi hasil penjualan kan.
1: Be, pegang tangannya dong Be. Siapa tahu nular.
2: Jadi semahal-mahalnya Lexus itu kalau dicicil 2 tahun kecil sebulannya gitu loh.
1: Iya. Berarti ya pada intinya sih cash mah bisa.
2: Iya.
1: Ya.
2: Tapi ngapain
1: keluarin duitnya? Yang langsung gede jebak gitu ya.
2: Bopo gitu loh.
1: Iya iya. Ya,
2: lebih baik tabungin kan. Nanti bunganya bisa buat nyicil mobilnya.
1: Ini pola pikir orang yang sudah udah wellness banget ya, ini.
2: Gitu.
1: Ya, ya, ya. Ya. Tapi emang ada tuh Be, satu cerita yang memang rata-rata orang-orang yang sudah sukses lah gitu kan. Dia membayar dengan hasil usaha atau perputarannya sendiri tanpa harus mengurangi dia punya pendapatannya atau tabungannya.
2: Jadi ya, bunga-bunga bank yang saya dapatkan itu biasanya ya kembali buat bayar cicilan. Dan kalau masih sisa, tak tabungin lagi.
1: Oke. Jadi seperti itu rahasianya, Foxian. Ya. Jadi ya, kalau mungkin kamu di malam hari ini masih ada yang suka pusing, stres-stres dan lain-lain, coba deh rethinking dulu.
2: Iya, betul. Jadi pengelolaan keuangan itu susah-susah gampang. Tapi dari pelajaran yang saya dapat, asal kita setiap saat tahu duit kita berapa, itu kita alert. Dan kalau alert, kita bisa melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk tidak boros gitu loh.
1: Oke.
2: Makanya setiap hari sangat-sangat ini tutup buku, setiap hari. Sudah kayak bank. Setiap hari.
1: Ush.
2: Every day.
1: Ya. Karena perputarannya juga cepat juga ya, Be ya.
2: Iya.
1: Dan itu harus detail juga tuh kepantauannya. Iya, iya, iya.
2: Kalau saya sih ngeliat paling bawah aja.
1: pasti. Kalau oke.
2: Duh, saldonya kok hari kemarin sekian loh, guys, kan. Mimi, ini buat apa ya, Mi?
1: Tapi kalau saldonya lebih atas, dia ngapain.
2: Iya, ya udah. Kalau kita ngomong, ya kalau gitu hadiah buat aku apa?
1: Singkat aja. Ya, itu yang lebih bahaya ya, Be. Mendingan diem aja.
2: Diem aja.
1: Be, ini kita mau bacain WhatsApp dulu nih.
2: Oke.
1: Ada Hani. Assalamualaikum, selamat malam, Mbak Be.
2: Ya.
1: Saya dulu langganan pengguna minyak kutus-kutus. Kemudian saya mengikuti talk show Sanga-Sanga. Kalau didengar dari talk show Sanga-Sanga itu bagus. Kalau untuk patah tulang yang dibalur bagian mana, Be? Caranya ngebalur gimana juga? Dan Heri apa Hani sih? Namanya Hani Herianto di Bantul, Yogyakarta.
2: Iya. Betul.
1: Terima kasih, mudah-mudahan Sanga-Sanga diberikan kemudahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin.
2: Ya. Jadi betul, biasanya patah tulang itu kan mesti ke dokter dulu ya.
1: Ya,
2: ya. Nah itu di keep kan biasanya. Nah, gitu. Nah untuk itu ya di yang nggak kena keep itu kita balur lah.
1: Oh yang nggak kena gipsnya ya. Oke.
2: Karena patah tulang kalau ke rumah sakit pasti di keep lah.
1: Iya betul.
2: Gak mungkin nggak lah. Gitu, ya kan?
1: Oke.
2: Jadi yang belum kena tuh di dibalur ya, kalau ya. Tangan misalnya ya dari sini, di sini misalnya yang patah ya. Terus seterusnya.
1: Tapi kan kalau di gips tangannya ngeringkel begini, Be.
2: Lah iya.
1: Nah, berarti
2: dibalur ya
1: di lengan atas ya. Oke, lengan atasnya.
2: Nah, itu terus nanti kan pada satu titik. Itu terus kalau udah di ronsen bagus kan baru dibuka gipsnya.
1: Nah, oh, iya.
2: Ya kalau dibalur pakai sanga-sanga itu cepet anunya. Apa nyambungnya
1: recovery ya. Oke. Duh, ngilu leh bayang ini. Ya, jadi jangan langsung di titiknya dulu kalau lagi patah tulang, tapi boleh di bagian yang tidak di gips.
2: Betul. Waktu dia jatuh boleh.
1: Okay.
2: Yang belum dimasuk rumah sakit itu boleh di tempat
1: langsung ya, Be.
2: Ya, langsung. Ya.
1: Berarti kayak ke kilir, ke seleo kayak gitu mah boleh langsung
2: boleh,
1: ya, Be.
2: Iya, kalau enggak ada gips, enggak ada apa gitu.
1: Be, kalau misalnya nih, ada orang ke kilir di bagian pergelangan kaki, bengkak lah.
2: Betul.
1: Itu cukup balur aja ya, enggak usah diurut ya.
2: Ya, menurut saya enggak perlu sih.
1: Takutnya karena orang takut, kan nggak ngerti
2: iya,
1: ya.
2: Kalau yang ngurut bukan ahli kan malah jadi persoalan baru.
1: Iya. Jadi ya udah cukup dibalur aja.
2: Iya.
1: Oke.
2: Apalagi dibalur dengan bubuknya, bubuk sanga-sanga.
1: Oh iya, bubuk sanga-sanga. Iya.
2: Dicampur dengan minyak lalu dibalur di tempat yang terkilir itu.
1: Be, ini kan dari kemarin kan kita suka klasik ultimate, terus tanamilah tanamu, kaliku-kaliku, sabun. Nah, kalau yang bubuk sanga-sanga nih apa, Be? Boleh dijelasin nggak, Be?
2: Jadi, habis kita masak sanga-sanga, itu ada ampasnya, Mas.
1: Oke.
2: Ampasnya itu kita jadi bubuk, kita bubukkan lah. Gitu. Nah, itu ternyata masih sangat berkhasiat.
1: Oke.
2: Jadi, dicampur kayak parem gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Kayak parem. Dan di samping kayak parem, dia juga karena bubuknya banyak, kita jadikan dupa. Gitu. Jadi nggak ada barang yang dibuang itu.
1: Tidak ada yang sia-sia.
2: Ya, betul.
1: Semuanya masih bisa digunakan.
2: Betul.
1: Tapi itu jatuhnya untuk bubuk sanga-sanga, parem aja juga bisa ya, Be?
2: Bisa.
1: Oke. Untuk penggunaan lain, bisa nggak?
2: Ya, misalnya ada apa sakit berat ya.
1: Seperti apa?
2: Ya, kayak stroke gitu kan.
1: Oke.
2: Juga pakai bubuk lebih cepat.
1: Oke.
2: Menyelesaikan
1: meresapnya ya, Be, ya.
2: Daripadanya minyak aja.
1: Oke. Berarti kalau misalnya aku pada saat di suatu saat itu agak kekilir, kesleo atau apa, terus adanya bubuk sanga-sanga itu aku jadiin parem aja, tinggal
2: bisa.
1: Aku tempel di bagiannya.
2: Tapi mesti dicampur dengan minyak ya.
1: Oh, okay.
2: Enggak langsung ditempel gitu, enggak bisa ya. Okay. Karena dia tuh meprel mas, bahasa Jawa. Jadi kalau nggak ada minyaknya dia tuh
1: nggak nempel ya?
2: Nggak nempel.
1: Iya, iya. Nggak melekat ya, Bu ya?
2: Betul, nggak melekat. Iya. Dan kalau bisa dipanaskan dulu.
1: Si bubuknya ya?
2: Ya, dengan minyaknya.
1: Dengan minyaknya, ya, oke. Okay.
2: Tidak harus terlalu panas, hangat-hangat kuku, baru ditempel. Itu sangat berkhasiat.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi ini sedikit insight aja, visual sedikit lah untuk Foxnya. Jadi ada namanya bubuk sanga-sanga, dan itu bentukannya emang kayak powder gitu ya, kayak sebenarnya powder. Ya, gitu kan. Tapi kalau penggunaannya itu bisa dicampur dengan minyaknya. Ini apa aja ya? Klasik atau ultimate?
2: Ya, sama aja.
1: Sama aja ya, Pi ya. Oke. Okay. Kalau misalnya aku lagi punya klasik ya, it's okay ya, gitu kan. Gitu. Oke. Okay. Dan itu dihangatkan, dicampur dan tunggu anget-anget
2: aja, Pi. Ya, anget aja, ditempelkan. Gitu.
1: Berapa menit, Pi, untuk pengangetinnya itu? Ada estimasi, rekomendasi?
2: 5 menit itu udah cukup.
1: Oke.
2: Okay. Jangan panas ya, melonyoh nanti kulit Anda.
1: Bukannya sembuh malah meleleh. Berarti tinggal ditaruh aja, metodenya kayak parem tadi ya, yang Babi bilang ya.
2: Jadi okay. Kalau misalnya dia ini ya bisa di apa pakai plester atau apa supaya enggak jatuh-jatuh.
1: Apa tuh, Be, yang kain yang warna coklat tuh yang bisa buat ngebalur orang?
2: Oh iya, itu juga bisa, tapi
1: bisa
2: itu,
1: kan, itu boleh ya.
2: Terlalu mahal ya.
1: Iya sih.
2: Itu plastik untuk bungkus sayur itu cukup.
1: Boleh, ya, boleh. Wrapping yang putih.
2: Iya.
1: Be, ada ingredients unggulan enggak dari si bubuk sanga-sanga?
2: Itu ingredientnya sama dengan minyak sanga-sanga. Itu sama kan ya? Itu hasil masak dari minyak sanga.
1: Karena ampasnya.
2: Iya,
1: ampasnya. Oke, oke, oke. Kirain ada unggulannya atau apa gitu. Karena memang basicnya sama ya, mengikuti yang minyaknya.
2: Iya, dan itu percaya nggak percaya, minyak sama bubuk dicampur itu ternyata bikin khasiat minyak itu jadi 10 kali lipat gitu loh.
1: Oh, lebih jos lagi
2: ya? Okay. Saya sendiri dulu nggak percaya. Tapi karena banyak orang yang udah ngomong, saya coba, memang luar biasa.
1: Berarti kalau misalnya ada memar di badan kayak gitu, itu it's okay ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Bisa juga tuh, alternatif tuh.
2: Iya. Jadi kita bubuknya itu jadi sabun, jadi parem itu tadi, dan yang ketiga jadi dupa.
1: Dupa. Nah, ini yang untuk dupanya sendiri, Be.
2: Iya.
1: Ini dia ada spesialisasi tertentu nggak? Atau emang untuk aromaterapi aja di ruangan atau mungkin enggak, ada kesehatan?
2: Jadi sebetulnya dupanya sanga-sanga itu bisa digunakan seperti dupa-dupa lainnya.
1: Oke.
2: Okay. Ya misalnya di Bali untuk sembahyangan atau Buddha sembahyangan juga bisa untuk apa aromaterapi di ruangan daripada beli ini apa septik nggak jelas ini.
1: Iya.
2: Mahal ya tuh dan harus ada tempatnya khusus gitu. Jadi itu bisa pakai dupa ya.
1: Iya, iya.
2: Ruangan yang udah misalnya kamu tinggalin agak 5 hari itu kan ruangan kamar tuh suka pengap ya.
1: Iya, iya.
2: Kasih itu udah selesai udah.
1: Iya, apalagi bawa ruangan pengap. Lembab tuh enggak
2: enak
1: banget. Benar, benar, benar, benar, Foxy ya. Nah, itu berarti ampas dari pembuatan si minyak balur sanga-sanga. Ada yang bubuk, ada dupa, sama satu lagi yang sabun ya, Be ya.
2: Jadi sabun, jadi campuran sabun. Jadi semua berguna, kita tidak ada waste. Jadi dari awal sampai akhir itu semua jadi barang.
1: Dan itu berguna semua tuh, digunakan semua. Ya ya, menarik.
2: Bahkan nih, saya pernah eksperimen goreng ayam.
1: Pakai minyak, pakai bubuk, Be?
2: Kita bubukin dulu ayamnya. Betul.
1: Crispy enggak sebentar.
2: Terus saya masukin ke freezer, baru besok paginya saya goreng.
1: Oke, marinasi gitu.
2: Iya, dimarinasi pakai bubuknya.
1: Rasanya apa, Be?
2: Enak.
1: Masa sih?
2: Iya, betul. Emang ada pahitnya sedikit. Cuman enak gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Waktu itu saya suguhin sama ada kebetulan chef yang punya apa Michelin gitu.
1: Oke, oke, oke.
2: Ini chef ini kan seneng yang aneh-aneh.
1: Iya, iya.
2: Dia nanya sama saya, apa masakanmu yang aneh? Ya, tunggu tanggal mainnya. Tak marinasi itu ayam.
1: Ayamnya benar-benar ayam mentah.
2: Ayam, ayam ya, ayam segar.
1: Sebelum mau dimarinasi kayak gitu kayak biasa ya.
2: Dicuci dulu ya, biasanya dengan air jeruk dan sebagainya, lalu tak balurin.
1: Balurin ya,
2: si ayam itu.
1: Enak, Be.
2: Enak.
1: Ya, aku penasaran loh.
2: si Michelin-nya, kurang ajar kamu pakai resep dari mana, gitu. Dari mbah gua.
1: Michelin itu kan ya kayak
2: ibaratnya jadi kayak resto kan. Dia chef, dia memang chef gitu chef ya? Di Indonesia tapi kebetulan dia menetap di Paris. Dan dia bisa enggak tahu dapat Michelin karena masakannya apa saya kurang tahu.
1: Oh, dia dapat award Michelin.
2: Keren. Keren dia. salah satu orang Indonesia yang dapat Michelin.
1: Respect. Tapi ini baru tahu nih kalau ayam dimarinasi pakai bubuk sangasari.
2: Iya.
1: Patut dicoba nih, Beh.
2: Iya, monggo silakan.
1: Nah, yuk buat Foxian ya. Sekali lagi juga kita di malam hari ini, Babe juga giveaway. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan ya. Minyak balur sangasanga klasik ultimate-nya. Klasik aja. Tapi yang 30 ml nih yang ukuran travel size ya. Kita sebagian juga akan
2: udah dapat kan.
1: Udah ada nih, Beh. Dan ini buat kamu yang kemarin sudah ikutan dapetin minyak balur sangasanga ultimate yang 100 ml, mohon maaf ya, belum bisa ikutan dulu. Ya, kita kasih kesempatan
2: gantian dong yang lain.
1: Betul, sangasian atau Foxian yang lain. Dan pastinya kamu jangan kemana-mana, karena aku sama Babe akan balik lagi nemenin dan obrolan kita sampai jam 11 malam. Tune in terus ya di Sangasanga Radio, radionya Sangasanga Singa Delawan. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Babe.
2: Oke.

Bo, gempor banget ini kaki. Mana pinggang rasanya kayak pengen copot gara-gara kelamaan duduk di depan laptop.

0: Top burn out, gue bener po, burn out po.
1: Yeah, lu gaya bener pakai istilah burn out. Itu mah badan lu perlu diservis. Makanya, jadi anak Jakarta jangan cuman jago cari cuan. Harus juga jago ngerawat badan. Nih, balurin. Minyak balur sangat-sangat klasik. Ini wanginya enak. Walaupun terbuat dari 77 bahan herbal pilihan, ini kagak bikin lu bau kayak kakek-kakek. Cocok buat temenin lu lembur, biar saraf kagak tegang. Nah, kalau lu abis olahraga atau sendi udah mulai krek, pake yang namanya sangat-sangat ultimate. Kandungannya ini lebih deep, terbuat dari 140 bahan herbal. Rahasia biar badan tetap on point meskipun jadwal lu padat.
0: Wih, angetnya pas banget po, kagak lengket lagi. Badan enak, pikiran tenang. Kalau kayak gini sih, gue siap war lagi besok di jalanan Jakarta.
1: Minyak balur sangat-sangat ultimate dan klasik asli racikan Babe Bambang Pranoto bisa didapatkan di Sangasian terpercaya, Apoteka 24, Kimia Farma, atau cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficial Jakarta. Sangasanga, siada lawan.
2: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer, Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sangasanga dan Fox Radio Network.

0: Jaya. Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Ini satu lagu terakhir sebelum kita closing ya, Rino Purba sama Babe Bambang Pranoto yang sudah ngobrol-ngobrol dari jam 8 ya, Be?
1: Yes.
0: Be, sebelum kita closing dan pamitan sama Fox Radio Network, ini kan di tema kita malam hari ini adalah Mari Bung Rebut Kembali. Dan adanya keseimbangan itu adalah kunci ya, Be.
1: Betul.
0: Dan tadi juga udah dijelasin sama Babe, apapun itu rethinking dulu.
1: Iya.
0: Dan semuanya juga harus dipersiapkan dengan matang, Foxian. Satu hal nih, kalau boleh nih, Be. Satu hal yang paling Babe harapkan untuk Foxian dan Sangasian di luar sana nih sebelum layar handphone mereka matikan malam ini, Be.
1: Oke, jadi Mari Bung Rebut Kembali. Iya kan? Kita udah terlalu lama menunduk ya. Harus kita juga Mari Bung Rebut Kembali. Kita nih sing ada lawan. Jangan sia-siakan produk kita yang luar biasa ini. Apalagi ditambah dengan produk-produk lain ya, yang sekarang kurang lebih hampir 20 lebih ya. Ini adalah opportunities. Dimana saat sekarang nih lagi ada apa namanya, orang sedang herbal minded ya. Karena
0: momentum
1: ya, momentum ini harus segera dilaksanakan. Dan dilaksanakan bukan hanya diam-diam aja. Yuk, kita disediakan loh media sosial free. Silakan berkoar-koar di sini. Jangan diam aja.
0: Udah ada wadahnya, Be.
1: Udah ada wadahnya, free lagi dan di tangan kita. Sambil diajak tidur pun kita bisa nulis ya kan. Dan kalau nggak bisa nulis, kita tinggal copy dari saya atau dari yang lainnya.
0: Betul.
1: Jadi ini tidak bisa diem aja. Kita jangan nunggu sampai pasar nyari kita. Kita yang harusnya nyari pasar gitu.
0: Okay.
1: Karena dari pengalaman saya selama ini di Jakarta aja ya, banyak masih yang belum kenal. Sangat-sangat. Dipikir produk baru, enggak. Ini transformasi dari kutus-kutus yang pernah menggegerkan dunia kanggo gitu loh.
0: Owning banget nih.
1: Iya. Itu dokter-dokter di rumah sakit Selawam. Sampai dia tuh bikin foto gitu. Begitu dengar anaknya yang punya sanga-sanga sakit di lantai ini, rame-rame datang satu suster, apa namanya, dokter, dan Bu Riva juga pintar dipejeng itu di tempat meja makannya. Langsung ada yang motretin. Dan kamar di tempat pingkan itu, apa namanya, itu baunya sangat-sangat banget. Sampai ruang operasinya bau sangat-sangat. Dokternya bilang, ini jangan dikarbol lagi ya, katanya.
0: Sayang wanginya
1: gitu. Sampai sebegitu gitu, dokter itu antusias gitu. Nah, masa ini teman-teman sangat-sangat cuman leyeh-leyeh aja nih.
0: Iya.
1: Nah, ya kan, ayo kita rame-rame berkoar ya. Ngider lah ya.
0: Bergerak ya.
1: Bergerak
0: ya,
1: loh.
0: Iya.
1: Jangan diam aja. Kalau diam aja nanti dipikir kita sangat-sangat ini merek baru.
0: Betul.
1: Mereka selalu membandingkan sama kutus-kutus.
0: Iya, iya.
1: Padahal kita ini kutus-kutus yang asli justru.
0: Betul.
1: Yang sudah dimodifikasi, yang sudah di-upgrade ya, menjadi sangat-sangat ultimate dan sangat-sangat klasik. Gitu.
0: Jadi buat Foxian atau Sangasian dan seluruh mitra dari Sangasanga ya, Be, start your engine, bro.
1: Iya.
0: Let's go.
1: Iya.
0: Jalan lagi.
1: Betul.
0: Terus juga kalau bisa kan itu dari Babe aja artikel boleh dipakai.
1: Oh, silakan.
0: Terus gitu. Marketing disiapin.
1: Iya, ya kan? Apalagi gitu.
0: Jadi nggak usah pusing-pusing ya.
1: Bahkan komik AI saya udah ada.
0: Iya lagi. Itu lucu loh. Itu lucu.
1: Lucu. Enggak, tanpa izin sama saya tuh.
0: Pakai aja bisa tuh.
1: Enggak, dia bikinnya tanpa izin.
0: Loh, tak kira itu.
1: Enggak, saya enggak tahu.
0: Sepengetahuan Babe loh.
1: Enggak. Dan gambarnya itu kok jelek banget. Orang seganteng gini dibikin seperti itu. Aduh, my goodness, baby.
0: Tak kira itu udah, ini dari timnya.
1: Iya, memang tim gitu kan. Saya kan memang begitu. Jadi saya membebaskan untuk semua
0: berkreasi boleh, pokoknya.
1: Asal jangan negatif gitu aja.
0: Ya,
1: saya gak masalah sih sebetulnya. Cuman ya akibat kegantengan saya agak diturunkan ini yang bikin
0: sedikit protes di situ. Tuh, kalau misalnya Foxian juga pengen lihat komik apa sih yang dimaksud, bisa langsung follow dulu Instagram Babe ya. Servarius Pranoto ya.
1: Iya, Servarius Pranoto.
0: Nah, di situ tuh ada komik AI-nya. Ya. Itu kalau bisa dibilang secara garis besar ya. Step awalnya.
1: Ya, betul.
0: Terciptanya ya. Lah keajaiban ini, Foxian. Ya. Ya.
1: Dan itu menghibur juga sih.
0: Jatuhnya itu lucu loh, Bet.
1: Padahal jatuhnya bukan begitu. Kejeblos itu keplengkang itu.
0: Nah, makanya boleh di-follow ya. Dan kalau misalnya kamu juga pengen atau udah mau mulai pergerakan dan bingung mau startnya dari mana, dari www.sangasangaofficial.co.id. Ada kontak asnya kalau misalnya kamu bingung mau menghubungi siapa di kota-kota yang ada. Atau kalau misalnya di beberapa Fox Radio Network, kamu bisa langsung datengin aja Fox Radionya ya, Be, ya. Di situ kamu tinggal langsung datang, terus tanya-tanya syaratkan ketentuannya itu bagaimana.
1: Jadi enaknya dengan sangat-sangat itu patokannya gampang. Beli semakin banyak, harga semakin murah.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan itu juga kalau segi margin, nggak ada yang ngontrol-ngontrol. Enggak.
1: Sing adalah lawan.
0: Terserah kamu, Foxian.
1: Atur aja.
0: Atur. Yang penting intinya beli sama ngider.
1: Iya. Dan saya percaya kalau Anda cukup intensif, orang yang menanti-nanti sangat-sangat ini banyak banget.
0: Betul.
1: Gitu. Betul. Ya, buktinya di rumah sakit itu yang kemarin.
0: Langsung rame ya, Be?
1: Langsung rame.
0: Iya,
1: kamarnya pink kan. Cuman ada kritik dikit tuh.
0: Ah, betul, Be.
1: Masa yang punya sangat-sangat di kelas 2 katanya.
0: Iya, turun geser dikit lah.
1: Iya. Enggak, ini ternyata harga kelas itu juga sesuai dengan harga obat. Waktu Bu Riva lihat, kalau saya kelas 1 misalnya 20 juta.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kelas 2 cuma 10 juta. Itu bukan hanya kamar, ternyata obatnya juga ikut naik. Obat yang sama di kelas 2 lebih murah gitu loh. Dan itu kan cuma semalam.
0: Iya, iya. Ya,
1: ngapain lah ngasih duit Siloam.
0: Aturannya mereka ngasih ke kita ya.
1: Nah, gitu dong.
0: Gitu dong.
1: Iya. Ya paling enggak Siloam kan belilah 1000 botol gitu.
0: Dan ini kan juga kita mention-mention ya Siloam.
1: Iya.
0: Bisa kali kerjasama gitu.
1: Iya dong. Semua bilang bagus kan. Dan sampai hari ini semua dokter tuh masih pakai.
0: Iya,
1: cuma
0: iya,
1: salah beli. Kutus-kutusnya yang baru,
0: okay.
1: Gitu. Makanya dia bilang, kok kutus-kutus jadi jelek sekarang. Yang punya mesti kebanyakan duit kan, jadi kualitinya diturunin.
0: Gue bilang, padahal
1: enak
0: gitu,
1: aja.
0: Salah tuh, keliru.
1: Salah
0: keliru, keliru.
1: Besar.
0: Iya.
1: Babe Bambang Pranoto ini jebolan industri Eropa.
0: Ui.
1: Gak mungkin menurunkan kualitas itu. Menaikkan, yes. Menurunkan gak pernah dalam pikiran saya. Gitu.
0: Dan emang akhirnya terbukti. Harga menentukan kualitas, Be.
1: Harga kan sama.
0: Iya.
1: Dari zaman gak enak sampai zaman gak enak juga. 230 dari 2013 sampai 2020.
0: 10 tahunan lebih.
1: 10 tahun, 13 iya. tahun kita gak naik harga. Ya kan cuman ganti baju aja kan
0: iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita memang memikirkan bahwa industri ini untuk Indonesia gitu loh. Dan yes. ini salah satu bukti hilirisasi yang sukses, ya kan? Aduh, coba kita kirim 1 ton cengkeh gitu kan, ya toh, udah harganya murah,
0: repot,
1: repot lagi.
0: 1 ton,
1: iya. Nah sekarang cuma 1 minyak yang isinya juga mungkin setara dengan 1 ton cengkeh, ya kan? Gitu. Dan makanya tinggal cerot gampang, ya kan? Orang ribut hilirisasi nikel, kita enggak, kita memang dari awal mengolah rempah-rempah kita menjadi sesuatu bahan minyak di sini untuk mudah digunakan di luar negeri dan
0: ya.
1: Dari harga cengkeh yang sangat murah itu kita hilirisasi menjadi produk jadi dan kita naikkan gitu loh.
0: Okay.
1: Nah, jadi dan ini idenya saya bukan karena tiru-tiru hilirisasi enggak ya.
0: Bukan,
1: enggak ada hubungannya. Memang saya niatnya bikin minyak itu kan untuk menyembuhkan diri saya sendiri.
0: Iya.
1: Dan ternyata itu sejalan dengan pikiran tuan-tuan besar di atas sana, hilirisasi gitu. Ini cuma ikut-ikutan aja.
0: Oke deh.
1: Oke ya.
0: Babe, terima kasih ya.
1: Ya
0: udah
1: okay,
0: menin Foxian dan Foxian juga masa ngasian.
1: Ya.
0: Yang pasti kita juga akan ketemu lagi besok di Station dan ID dan jam yang sama. Dan buat kamu semuanya, mitra sangat-sangat, ayo mari bung rebut kembali.
1: Iya, jadi lagu terakhir saya, permintaan saya nih.
0: Boleh.
1: Eleanor Rigby, Beatles.
0: Beatles?
1: Eleanor Rigby.
0: Tulisannya gimana,
1: Be? Eleanor.
0: Rigby.
1: Nah, ya. Oke, okay, salam buat semuanya di seluruh jagat raya. Ya mungkin yang Dimas dengerin kita loh.
0: Yang Dimas.
1: Dimas, oh.
0: Cuman mau ketemunya malu.
1: Dia enggak mau nongol, wajahnya jelek.
0: Kita ketemu lagi besok, Fox.
1: Oke, okay, ya. Yo,
0: bye-bye semuanya.
1: Bye-bye.

0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Fox Radio Jakarta, voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan. Sing